0: ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang yang. Yang digoyang, digoyang yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.
2: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Goyang pagi ser. Ada Bang Jerry yang orangnya kecil agak ganteng tapi ngangenin. Yang masih nemenin yang malis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Yang mau ikutan gabung, hayo buruan kita goyang gigit jari dulu yuk. Sama dua langit.

0: Bayangin ke jari nih manis abang sayang sejangkau siar menemani di jam 7 lewat 7 menit waktu milik siar ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin di langkah yang ke-26 di bulan Juni 2026 nih manis abang sayang sejangkau siar. Hayo yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin di 0895-2010-54 atau di 536-3333 kita goyang lagi aja yuk. Sudah siap belum? Kalau sudah siap langsung aja yuk kita mulai di goyang pagi. Sar.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di goyang pagi. Sar.

menit meluncur dari jam 7. Ada Bang Jerry yang orangnya kecil gak datang tapi ngangenin, yang pasti nemeninnya sampai jam 12 nanti. Jadi yang mau ikutan gabung, hayo langsung aja nih manis abang sayang sejam kau share di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Bang Jerry sudah siap untuk nemenin abang sayang sejam kau share. Selamat pagi untuk teman-teman sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada, apalagi yang baru saja gabung di sini. Kangen gak sama Bang Jerry? Bang Jerry kangen banget loh sama teman-teman sabang sayang sejangkau siar. Oh, mau

Gak jadi-jadi ngambil rapot tuh ya. Konon katanya yang ngomong kayak gitu sampai 3 tahun sekarang masih ngomong kayak gitu juga. Tapi nih manusia bahasa Jakal Siak harusnya seneng dong ngambil rapot. Kenapa? Karena kita bisa tahu nih hasil anak kijong ya. Sekolah selama setahun ya. Gimana sih ya kan? Biar kita bisa nge-review dan juga kita bisa introspeksi ataupun bisa mengajarkan anak-anak kita kalau misalnya ada yang kurang di pelajarannya. Dan juga jangan senang dulu nih untuk teman sabang saya sejangkau siar yang nilainya bagus. Tapi kalau untuk senang-senang sejenak tidak apa-apa. Tapi tetap ya, nanti 2 minggu lagi setelah ada tahun pelajaran baru mulai lagi berjuang. Biarkan ya teman sabang saya jangkau siar anak-anak kita ya, ataupun mungkin yang dijagain sama neneknya, sama kakeknya atau cucu-cucu kita nih, biarkan 2 minggu ke depan dia istirahat. Jangan kasih pekerjaan yang namanya pelajaran. Kalau Bang Jerry ya nih, mana sabang saya Jakau Siar, jujur nih, jujurlah padaku. Bukan ya. Kalau Bang Jerry ya, kalau misalnya memang anaknya udah lagi libur sekolah, udah Bang Jerry biarin aja. Biarkan dia puas dulu bermain. Pokoknya yang namanya dunia belajar-belajar, duniaku, dunia anak-anak, bukan ya. Kalau yang namanya dunia belajar, ntar aja dulu, istirahat dulu.

aku sayang. Boleh. Boleh juga, itu tidak apa-apa nih manis abang saya Jakau Siar ya. Atau mungkin ada yang sudah mulai ngambil cuti, mau libur-liburan, asik banget tuh. Ajak-ajak aku dong. Pokoknya nih manis abang sayang sejangkau siar, kalau boleh Bang Jerry berpesan kepada nih manis abang saya Jakau Siar, kalau waktunya liburan biarkan. Biarkan, kalau dia mau main handphone biarkan, tapi ingat ada waktunya juga main handphone, bilangin. Ya enggak cik. Dan juga harus dikontrol loh, nih manis abang saya Jakau Siar, bahaya. Kita gak pernah tahu apa yang mereka lakukan kalau kita tidak kontrol. Betul gak betul? Nah untuk pagi hari ini nih manis abang sayang sejangkau siar, di langkah yang ke-26 di hari Jumat ya, Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya nih manis abang sayang sejangkau siar. Tempatnya di Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, Pusat, hari ini semuanya cerah berawan. Jadi untuk nih manis abang saya jangkau siar yang pagi hari ini mau berkegiatan silakan ya, ataupun lari-lari cantik boleh banget ya. Di Bogor juga sedang berawan dan juga di Tangerang ini sudah mulai cerah. Lalu di Bekasi juga sudah mulai cerah nih manis abang sayang sejangkau siar. Wow. Gas deh, gaskan olahraga. Olahraga itu penting loh nih manis abang saya Jakau Siar. Jangan sampai nunggu sakit dulu baru olahraga. Aku sakit, kayaknya aku harus banyak olahraga deh. Kemana aja baru ngomong kayak gitu. Dan mungkin nih manis abang saya yang sejangkau siar, hari ini ada yang badannya kurang sehat. Nah tenang, kalau badannya kurang sehat nih manis abang saya jangkau siar, mendingan dengerin aja nanti ya, jam 9 sampai jam 10. Yang pasti akan ada tok-tok kesehatan dari minyak gosok AS 88 dan juga jamu tetes bio ASA. Jadi tunggu apa lagi, ikutan gabung di sini ya. Gimana kalau misalnya nih manis abang saya jangkau siar, sekarang kita goyang lagi. Sasia Gotik nih udah gak sabar, katanya pengen turun. Loh, udah main turu aja, baru juga bangun. Ayo turu dari Saskia Gotik, tetap digoyang pagi, goyang pagi, sir.

0: siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
1: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
0: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
1: Terus? Cukup.
0: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
2: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap bantu.

Siar. Biasanya Bang Jerry begitu, tapi alhamdulillah kok nggak macet yang mana Sabang saya Jakal Siar, nanti bisa lewat kampung-kampungan situ gitu ya. Semoga trik ini nggak diikutin banyak orang. Tapi kalau udah diikutin ya udah, sama-sama macet deh ya. Lalu berikutnya dari Jalan Raya Pasar Minggu menuju ke arah Kalibata ramai lancar, sedangkan arah sebaliknya dari Kalibata menuju ke arah Jalan Raya Pasar Minggu yang menuju ke arah Pancoran ini sudah mulai ramai. Dan di Jakarta Timur, Jalan Pramuka menuju ke arah Matraman juga sudah mulai ramai. Kalau menuju ngomong-ngomongin Matraman, kita akan bertemu sama yang namanya Mas Lasmini. Hai Lasmini, selamat pagi. Lalu juga di Jalan Raya Bekasi menuju ke Pulau Gadung juga ramai lancar. Jakarta Barat, ini di Jalan Daan Mogok menuju ke arah Grogor sudah mulai ramai lancar ya. Dan juga di Jakarta Pusat, Letjen Suprapto menuju ke Mayoran ini ramai lancar. Jalan Gunung Sahari menuju ke arah Mangga 2 ini lancar, sedangkan arah sebaliknya juga ramai lancar. Jakarta Utara, Boulevard Barat menuju Kelapa Gading ramai lancar. Jalan Yosudarso menuju Sunter juga ramai lancar. Lalu di Bogor, di Jalan Raya Pomat menuju Sentul ramai lancar. Jalan Raya Tajur menuju Barandang Siang ini juga ramai lancar ya. Di Depok, Jalan Raya Bogor menuju ke arah Cimanggis ramai lancar. Arah sebaliknya cenderung agak ramai. Yang mau ke arah ke Jakarta Timur, EKE, yang mau ke arah Cawang ataupun lewat yang namanya Cililitan ya. Lalu juga di Jalan Margonda Raya menuju ke arah Universitas Indonesia, ini juga ramai lancar. Dari Jalan Margonda menuju ke arah UI dan juga menuju ke arah Lenteng Agung ya. Jadi harap berhati-hati nih mana Sabang sayang sejak kau siar. Yang orang Bekasi, Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Pekayon ramai lancar. Jalan Pejuangan menuju Harapan Indah juga ramai lancar. Ada Ranjai ini nih mana Sabang sayang sejak kau siar ya. Yang punya daerah, aduh Bang Jerry tiba-tiba lupa ya, dia daerah mana tuh? Kelapa Gading. Ah, ini Kelapa Gading juga nih mana Sabang sayang sejak kau siar ya. Mau yang mau menuju ke arah Matraman ataupun Jalan Pramuka, ini sudah mulai ramai, apalagi di perempatan yang di Kelapa Gading dan juga di bundaran ya. Bundaran yang mall, banyak mall di Kelapa Gading itu. Karena kemarin Bang Jerry juga pagi-pagi lewat situ nih, mana Bang saya Jakau Sia, ramai. Tadinya ingetnya tuh mau mampir ke rumahnya Ranjai, tapi sayangnya Ranjai belum ini, belum masak, jadinya Bang Jerry ya udahlah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa ya. Kalau katanya Seruni Bahar, enggak apa-apa, aku dibohongin, ya enggak apa-apa, aku dikibulin, ya enggak.

Sejengkal siar kalau diomongin, jujur ya, kalau Bang Jerry kalau diomongin tuh seneng banget yang melisa Bang Sayang Sejengkal Siar. Jadi kalau misalnya mau ngomongin, daripada pusing, mendingan ngomongin Bang Jerry aja deh. Tapi kalau kali ini nih melisa Bang Sayang Sejengkal Siar, Bang Jerry bakalan ngomongin yang udah absen di sini. Seperti ada Rosa, apa kabar Rosa? Selamat pagi Rosa. Dan juga Murna, hai selamat pagi. Lalu juga ada Iswa, Iswa Kemayoran, apa kabar Iswa? Selamat pagi. Lalu ada Dinda, jangan marah, marah. Mama Vika juga apa kabar? Ada Bang Hermin juga, selamat pagi. Lalu juga ada Hobah Bang Jerry, Hobah banget, siap. Ada Bang Nurdi, nah Nurdi apa kabar Bang Nurdi? Dan juga Bang Mata Lilisrik, selamat pagi. Ada Ale, Ale Duda Malik, dan juga ada Bang Saifuddin, selamat pagi. Dan berikutnya ada Ana Lata, apa kabar? Dan juga ada Murna, selamat pagi Murna. Dan berikutnya ada Bang Sarka dan juga Nurasanahnya, apa kabar? Selamat pagi. Ada Ayang-ayang aku, ada Erni Cibodas, ada Erna di Bangka. Ada Hikmah Alatas juga, apa kabar? Selamat pagi. Mama Kembar, Buncit Raya. Ada Pak Aris, halo. Selamat pagi Bang Toyo. Ada Bang Darli pastinya yang hari ini udah semangat banget ya. Dan juga keluarganya. Babanda selamat pagi juga. Mama Kajol, Bang Lukman, Bang Mardi Lestari dan yang lainnya. Yang belum absen, ayo gak apa-apa ya. Kalau gak absen pokoknya jangan sampai Bang Jerry talak tilu. Seperti lagunya Neneng Ariska dengan talak tilu dulu. Tetap digoyang pagi, sah.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu nggak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada nggak ya supaya nggak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, didodin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini. Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry di Goyang Pagi.

0: Boson Iwan Peyek Neng Manis Abang Sayang Sejiang Kau Siar menemani di jam 8 lewat 1 menit waktu di Bilik Siar. Bang Jerry mau ngucapin selamat pagi untuk Umi Yoyo dari Sukabumi Selatan ya. Utara apa Selatan tuh katanya. Yang pagi-pagi udah di sini Neng Manis Abang Sayang Sejiang Kau Siar untuk beli obat-obatan herbal di Radio CBB di Jalan Haji Peyek nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Jadi untuk Neng Manis Abang Sayang Sejiang Kau Siar nih yang mau beli obat-obatan di Radio CBB langsung aja yuk meluncur. Karena di sini Neng Manis Abang Sayang Sejiang Kau Siar nanti jam 9 sampai jam 10 akan ada talk show kesehatan dari minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes bio HSA. Dan yang pasti Bang Jerry gak sendiri karena ditemenin sama ada siapa, ayo penasaran ya. Kalau penasaran pokoknya tungguin aja, yang pasti orangnya udah dateng. Jadi untuk Neng Manis Abang Sayang Kau Siar nih yang mau bertanya-tanya tentang jamu tetes bio HSA dan juga minyak gosok HSA 88 meluncur di sini ya. Sekali lagi Bang Jerry doakan semoga Umi Yoyo sehat selalu nih Manis Abang Sayang Sejiang Kau Siar biar bisa langsung main-main terus ya ke Radio CBB. Katanya Umi Yoyo nih, Bang Jerry, aku dengerin CBB dari masih muda sampai sekarang katanya. Wih, mantep dah. Pokoknya sehat selalu untuk Umi Yoyo dan juga keluarganya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi. Sar.
1: Bu, beli sabun.
2: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya.
2: Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
2: Masa iya?
1: Iya.
2: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family.

0: Ringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh.
2: Wow.
0: Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.

emosi. Karena gak ada untungnya, ya kan? Udah gitu juga inget nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Nanti kalau kalian meninggoy, siapa yang nguburin? Siapa yang mandiin? Siapa yang bacain doa? Kalau bukan tetangga-tetangganya juga nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Kalau kalian ya sama-sama saling berantem sama warganya ataupun cuma beda gang ya, itu rugi banget loh. Dan juga ngerasa amannya tidak ada. Dan kalian juga nih manusia bangsa yang jangkau siar nih, misalkan ya ini gang 1, ini gang 2, kalian ribut nih gang 1 sama gang 2, nanti mau keluar rumahnya pun juga gak bisa nih manusia bangsa yang jangkau siar. Karena apa? Karena gak enak gitu. Aku mau ini, aku mau itu. Jadinya gak enak nih manusia bangsa yang jangkau siar. Nah kalau kayak gitu yang rugi siapa? Yang rugi kan Neng Malisa Bangsa yang sejangkau siar juga. Udah gitu ya, udah pasti nih ya Neng Malisa Bangsa yang sejangkau siar kalau misalnya ada terjadi tawuran ataupun berantem ya, ini yang dirugikan bukan cuma kalian tapi semua yang ada di sana. Contohnya misalnya sarana ya, seperti tadi tuh ya kan, pagernya rusak nih Malisa Bangsa yang sejangkau siar. Nah yang rugi siapa? Nah mau gak mau kan yang rugi juga semuanya. Kalau kayak gitu gimana coba nih manusia bangsa yang jangkau siar? Ya. Bang Jerry jadi penasehat deh. Berikutnya nih manusia bangsa yang sejangkau siar, inget ya, untuk nih manusia bangsa yang sejangkau siar, penjual keliling EKE kaki lima ataupun UMKM

Kalau saya kemarin juga Selpo PP sempet ya membersihkan yang namanya trotoarnya itu malah ditutup sama pot-pot bunga. Nah, ini juga tidak boleh nih manis abang sayang sejak kau siar. Kasian tahu ya, tunanetra mau jalan nih, kutuk-kutuk-kutuk-kutuk kok nggak bisa gitu loh. Dan ternyata ditutup sama yang namanya pot bunga. Nah, itu tidak boleh. Ingat ya, ingat itu sama aja mencuri hak orang lain, oke? Jadi nih manis abang sayang kau siar itu tidak akan halal ya. Tidak akan bermanfaat, pasti ujung-ujungnya bakalan habis-habis dan habis. Jangan ya, Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Lalu juga nih, kalau Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar bikin rumah ataupun ruko, ya kan? Nah, ini juga banyak banget nih oknum-oknum. Maafi banget ya, maaf banget ya. Bukannya Bang Jerry mengajari, tapi Bang Jerry cuma menginfokan ya. Untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar nih, yang mungkin punya warung, yang depannya itu jalan raya, tolong, warungnya atau dagangannya jangan sampai ke trotoar ya. Tidak boleh, itu namanya tetap mengambil hak orang lain. Nah, oke, ngerti ya, paham ya. Apalagi mungkin yang manis abang saya Jakau Siar yang buka bengkel motor atau bengkel mobil ataupun yang lain. Bang Jerry tidak menyudutkan satu orang, tapi Bang Jerry hanya mengingatkan saja ya. Balik lagi kepada yang manis abang saya yang sejangkau siar, oke, tapi alangkah baiknya jangan nanti takutnya jatuh kalau ada orang lewat, seperti lagunya dari Mai Saka dengan judul lagunya Jatuh. Udah jatuh bangun, jadinya jatuh bangun. Jangan kemana-mana, habis satu lagu ini kita akan masuk di Hari Bahagia, tetap di Goyang Pagi, sir.

0: kenapa?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
2: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
2: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
3: hari bahagia.
1: Hari

Bang Jerry, dengerin Bang Jerry yang selalu kepo, kepo dan kepo katanya. Makasih abang aku, Bang Jamhari. Sehat untuk abangku. Asnawati juga selamat pagi, apa kabar? Bang Jerry, goyang pagi, ser. Dinda kasih Aimo, Aimo I love you. Makasih, love you juga dari jauh sayangku. Yang lain yang mau ikutan gabung, hayo, ini waktunya hari bahagia. Di langkah yang ke-26 nih, di bulan Juni 2026. Kira-kira nih Marisa Bang saya jangkausnya ada yang berbahagia kah? Kalau nggak ada yang telepon, Bang Jerry bacain WhatsApp aja nih. Selamat pagi untuk Bang Mono, apa kabar Bang Mono ya? Bang Mono yang ada di Jalan Bangka Barat 4 katanya mau ngucapin selamat untuk keponakannya yang hari ini katanya naik kelas ketiga SMP. Dan dia senang banget hari ini Bang Jerry katanya. Oke, siap. Terima kasih Mas Mono udah gabung di sini. Selamat pagi juga nih Mari Sabang Sayang sejangkau siar ada Siti Tarwiya. Apa kabar Siti Tarwiya? Katanya dia senang banget nih ya karena liburan sekolah sudah mulai dan siap-siap anaknya mau disunat. Siap. Undang-undang Bang Jerry ya, Siti Tarwiya. Nanti Bang Jerry insya Allah kalau diundang datang kok ya. Karena kan Bang Jerry pengen lihat bentuk barunya anaknya. Bentuk barunya. Ya iya kan abis disunat kan ada bentuk barunya kan. Jadi kepo deh Bang Jerry. Silakan yang lain ya yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin. 30 detik dari sekarang.

0: merapat ya. Muna kelapanya ada dua ya. Aduh enak banget yang dua-dua gitu. Iya kan? Iya. Kalau misalnya satu kurang kan ada satu lagi ya kan. Emang yang dua itu enak nih Mansa Bang Sayang sejak kau siar. Ayo sebutkan yang dua-dua anggota tubuh selain mata apalagi. Ayo kamu tahu gak Dendi? Hah? Anggota mata apa anggota tubuh yang dua? Mata dua. Terus? Tangan dua. Terus? Kaki, terus telinga, terus apa lagi yang dua-dua? Ayo.
1: Jangan keceplosan ya. Bang jadi jitak lo keceplosan lo.
0: Ya sudah nih Mansa Bang Sayang sejangkau siar nih. Cuacanya juga sudah mulai panas nih di Radio CBB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Sesuai dengan lagu yang akan Bang Jerry putar haredang haredang haredang ya. Jangan kemana-mana pokoknya tetap digoyang pagi ser.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang. Jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur. Buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari

0: Abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Nin, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya
2: berkuat 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Ibu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
4: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal

0: Sorry, Megandomania?
1: Iya benar.
0: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja.

0: Parfum Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wow. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
0: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Ini manis abang sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

sekarang ya. Bang Jerry ngomong udah hampir mau 1 menit berubah. 48 menit meluncur dari jam 8 masih ada Bang Jerry di Goyang Pagi. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen boleh banget ya. Nanti Bang Jerry bacain, pokoknya Neman Sepak Saya Sejak Kau Siar. Bang Jerry mau bacain berita Neman Sepak Saya Sejak Kau Siar datangnya dari infodepok.id. Dimana Neman Sepak Saya Sejak Kau Siar, ini ada modus pura-pura bertanya alamat Neman Sepak Saya Sejak Kau Siar. Tiba-tiba dia ternyata mencuri sebuah handphone bapak-bapak yang lagi berdiri depan rumahnya. Jadi ada seorang bapak-bapak atau marbot masjid di Jami Al-Ithiyar, Mekarsari, Cimanggis, Depok, menjadi korban pencurian handphone pada hari Selasa siang kemarin yang menurut Bang Saya Jakau Siar ya. Jadi si bapak ini ternyata naruh handphonenya itu di dashboard motor, di mana ada orang pura-pura nanya ya. Tiba-tiba bapaknya sedang menjelaskan ke kanan-kiri. Nah bapaknya lengah. Tiba-tiba handphonenya diambil nih manusia bangsa yang Sejak Kau Siar ya. Sama dua orang ya, dia berboncengan motor. Yang satu tunggu di motornya, yang satu pura-pura bertanya langsung mengambil sikat gas langsung. Waduh, ini sudah terekam CCTV, semoga bisa cepat ketangkep ya. Kasihan si bapak-bapak marbot masjid tersebut nih manusia bangsa yang Sejak Kau Siar. Siapa tahu handphonenya memang dibutuhkan banget ya untuk mengetahui jadwal azan ataupun mungkin dari warga-warga yang mau berikan informasi. Aduh kasihan banget ya. Semoga ketangkep nih pencurinya. Dan bukan cuma itu aja nih Manis Abang Saya Jakal Siar, ini juga ada pencurian motor di Jalan Menteng Wadas Timur ya. Di mana nih Manis Abang Saya Jakal Siar, dua orang ini ya, ini mengincar ya, toko-toko yang pedagangnya itu tiba-tiba tertidur. Jadi nih Manis Abang Saya Jakal Siar, ada sebuah aksi pencurian telepon genggam dilaporkan terjadi di sebuah usaha laundry di kawasan Jalan Menteng Wadas Timur, Jakarta Selatan. Di mana nih Manis Abang Saya Sejak Kau Siar, kejadiannya baru tadi subuh, tepatnya jam 3 lewat 37 menit ya. Pria tersebut menjadi perhatian setelah rekaman kamera pengawas beredar di media sosial. Berdasarkan informasi yang terhimpun, ponsel milik admin laundry diduga diambil oleh seorang pelaku yang masuk ke area usaha. Aksi tersebut rekam kamera pengawas yang terpasang di lokasi. Padahal ya nih Marisa Bang Saya Jakal Kau Siar, dia lihat nih kalau ada CCTV sedang memantau dia. Tapi ya namanya maling ya nih Marisa Bang Saya Jakal Kau Siar, ya nekat aja mencuri nih. Ini juga untuk waspada nih Marisa Bang Saya Sejak Kau Siar, supaya ya kalau lagi dagang, kalau misalnya memang lelah, tutup aja warungnya. Atau kalau bisa barang-barang berharganya disimpan yang agak jauh. Jangan sampai si pelaku ini bisa mencuri yang namanya handphone ataupun barang-barang berharga nih Manis Abang Saya Sejak Kau Siar. Oke. Kita goyang lagi aja yuk nih Manis Abang Saya Sejak Kau Siar, tapi jangan kemana-mana karena nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan masuk di talkshow kesehatan bersama Minyak Gosok Kaisa 88 Pro dan juga Jamu Tetes Biohais. Kali ini Bang Jerry mau kasih lagu untuk Neman Desa Bang Sayang Sejak Kau Siar yang mungkin hari ini mau masak dan bingung masak apa. Masak sayur asem aja ya, seperti lagunya Ine Sentia, Cinta Bukan Sayur Asem. Tetap di Goyang Pagi, sir. It's Friday.

0: setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain.

0: Khusus persembahan untuk Indonesia.
1: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar. Sekarang waktunya tosok kesehatan. Seperti biasa Neymar Sabang Sayang Sejangkau Siar, kalau hari Jumat sudah jam 9, kita akan tergabung sama tosok kesehatan dari minyak gosok AESA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Jadi Neymar Sabang Sayang

serta adanya penguatan positif seperti dukungan sosial, keluarga, dan hasil nyata yang dirasakan gitu loh. Jadi kalau belum dirasakan hasil nyata, memang kadang-kala itu bisa mempengaruhi faktor kenapa kita tidak konsisten untuk membuat tubuh kita ini sehat. Betul. Gitu. Kemudian lingkungan yang tidak mendukung gitu ya, atau tingkat sosial atau keluarga bahkan kadang tidak mendukung gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu mau saya tekankan. Yep. Bahwa kalau kita ingin konsisten menjalankan

0: dari langkah kecil dulu. Jadi nggak usah dulu kita kan ada kalanya orang wah semangat banget tapi kesananya kendor. Betul. Gitu loh. Lebih baik pelan-pelan tapi itu memang secara bertahap memberikan habit yang tidak membebani mental maupun fisik. Itu yang saya katakan mulailah dari langkah kecil. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi gak usah harus langsung lari, berjalan pun. Betul. Kalau yang namanya itu tujuannya untuk niat sehat dan tujuannya jelas untuk kesehatan, insya Allah itu akan bermanfaat. Betul. Gitu ya. Kemudian sistem pengingat.
1: Ya.
0: Jadi jangan lupa juga kadangkala ingatan kita itu harus, oh ya saya hari ini udah berolahraga, oh dalam minggu ini saya berapa menit ya, kayaknya durasinya masih kurang. Okay. Itu tuh perlu ya. Jadi ya. Kemudian
1: peningkatan ya, berarti
0: betul.
1: Harus ada peningkatan. Betul.
0: Tepat sekali. Kemudian dukungan sosial ya. Biasanya kalau kita melakukan gaya hidup sehat itu beserta keluarga, rasanya enak banget gitulah dengan teman, rekan kerja. Makanya kadangkala di kantor atau di instansi perusahaan itu kadangkala ada hari-hari tertentu dibuat hari khusus untuk olahraga.
1: Biasanya
0: Senin gitu
1: kalau
0: nggak
1: Jumat sih.
0: Betul.
1: Kalau Senin Jumat di
0: biasanya itu yang namanya dukungan lingkungan. Betul. Itu benar-benar nyata di situ.
1: Betul.
0: Ya. Kemudian fokus pada prosesnya, jangan hasil instannya ya.
1: Betul.
0: Jadi sekali lagi saya katakan jalani saja, biarkan dia berproses.
1: Betul.
0: Insya Allah nanti akan ada hasilnya.
1: Yes,
0: gitu loh.
1: Betul.
0: Jadi itu tidak akan membebani kita gitu ya. Dan itu yang membuat kita terus terobsesi untuk bisa melakukan satu hal-hal yang positif untuk sehat.
1: Betul.
0: Gitu ya. Terus di luar itu jangan lupa memang kita harus selalu menerapkan pola makan yang sehat.
1: Betul.
0: Ya. Nah jadi dengan Nisa Abang sayang, kalau misalnya pola makan sehatnya belum Neng Manis Abang terapkan, nah mulai hari ini kita punya jamu tetes BioHSA loh.
1: Betul.
0: Ya.
1: Jadi, ini adalah salah satu pendukung untuk itu ya, kebutuhan itu yang tadi.
0: Kebutuhan
1: yang
0: sehat.
1: Betul.
0: Kita harus sadari ya, badan kesehatan dunia saja loh menganjurkan gitu loh. Ini mereka ini orang yang bertanggung jawab atas kesehatan seluruh masyarakat di dunia ini gitu loh ya. Jadi kalau mereka pun care, kenapa kita tidak gitu loh. Anjurannya apa? Minimal 3-5 porsi buah dan sayur harus ada dalam asupan nutrisi harian kita.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi kalau faktanya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, itu artinya kita sebenarnya ada di bawah standar sehat.
1: Betul.
0: Gitu loh ya.
1: Betul.
0: Dan itu artinya kita adalah orang-orang yang sebenarnya rentan mengalami gangguan kesehatan. Kita itu tidak akan lama lagi akan menjadi beban negara.
1: Okay.
0: Karena orang yang sakit sekarang sebagian ditanggung negara.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan salah, saya sakit nggak masalah kok, saya gratis gitu loh. Tapi itu beban negara.
1: Betul, betul.
0: Dan kita tidak tahu bahwa negara itu yang membiayai siapa, rakyat.
1: Betul.
0: Juga gitu
1: kita
0: loh.
1: Juga ya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nah, ini hal-hal yang harus kita jadikan sebagai inspirasi kita agar tetap konsisten.
1: Betul.
0: Menjalankan gaya hidup sehat dan pola makan sehat.
1: Nah, ini benar banget loh kata Bang Eli ya. Jadi nih, Bang saya Jakal Siar, apalagi yang susah makan yang namanya buah ataupun sayur. Nah, ini bagus banget nih untuk nih, Bang saya yang sejakal siar, melengkapinya dengan cara meminum yang namanya jamu tetes BioHSA.
0: Betul.
1: Dan juga mungkin untuk nih, Bang saya yang sejakal siar yang badannya pegal-pegal ataupun yang lainnya nih, merasa badannya kurang sehat. Nah, itu bagus juga nih. Kalau nih, Bang saya Jakal Siar membalurin yang namanya minyak gosok Aesa 88 Pro. Betul nggak Bang Eli?
0: Betul sekali.
1: Oke, okay, Neman Sabang saya Jakal Siar, jangan kemana-mana, nanti kita kumpas tuntas abis tentang minyak gosok Aesa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio Aesa. Tapi setelah satu lagu ini ya, pokoknya 2 menit jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi dan Talkshow Kesehatan bersama minyak gosok Aesa 88 Pro dan juga Bio Aesa.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang Jerry.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Bang Eli, Bang Jerry mau bertanya nih ya. Ini kebenaran yang mana sabang sayang sejak kau siar ya. Ini juga Bang Jerry dapatnya infonya tuh dari DKI Jakarta. Yang dimana nih mana sabang sayang sejak kau siar, jaga kesehatan karena waspada ISPA menyerang warga DKI Jakarta. Nah, nih mana sabang sayang sejak kau siar juga mungkin penasaran nih ya kan, apalagi ini berhubungan dengan pernapasan. Betul. Apakah jamu tetes Bio HSA dan juga minyak gosok AS88 Pro ini bisa nih membantu dan juga bisa menjaga tubuh kita nih biar terhindar dari yang namanya ISPA. Ya, silakan.
0: Iya. ISPA ya, infeksi pada saluran pernapasan ya. Jadi infeksi ini pemicunya banyak ya.
1: Ya.
0: Bisa karena partikel debu yang terhirup oleh kita dan
1: betul,
0: partikel itu tertahan mampu memberikan dampak gangguan pada betul, sirkulasi pernapasan ya, bahkan bisa memicu terjadinya infeksi pada saluran pernapasan kita. Yes, ya
1: betul.
0: Nah, dan biasanya ini tidak bisa kita abaikan ya,
1: betul,
0: namanya infeksi pada saluran pernapasan
1: ya.
0: Tidak infeksi saja jika ada partikel-partikel yang mengganggu saluran pernapasan kita.
1: Siap.
0: Itu pasti sudah tidak nyaman ya,
1: betul,
0: apalagi kalau sudah terjadi infeksi. Dan sejauh ini ya, alhamdulillah jamu tetes Bio HSA ya, karena kandungan begitu banyak antioksidan yang terdapat di dalamnya ya, termasuk anti peradangan, anti infeksi, anti inflamasi, itu yang kita temukan nutrisi-nutrisi itu di dalam jamu tetes Bio HSA ini ya. Jadi dengan mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA itu, maka secara perlahan nanti infeksi itu akan tertangani dan biasanya lendir akan muncul di situ nanti untuk mengikat pemicu terjadinya infeksi itu, seperti partikel-partikel, apakah itu debu atau betul, apapun itu nanti akan dikeluarkan secara alami oleh tubuh itu dengan cara mungkin bersin, dengan cara mungkin batuk
1: ya.
0: Lendir-lendir yang keluar itu nanti akan membuang serta penyebab terjadinya infeksi itu, termasuk diantaranya itu adalah partikel-partikel
1: betul,
0: yang tertahan di dalam saluran pernapasan kita sendiri ya. Nah, jadi itu salah satu kemampuan daripada jamu tetes Bio HSA dalam menangani kasus yang disebut dengan ISPA. Kemudian kita punya minyak balur HSA 88 Pro. Nah, nanti minyak balur HSA 88 Pro ini bisa kita balurkan di areal leher, tengkuk, di bagian dada, kemudian di bagian hidung. Dan jangan lupa di saat kita balurkan, diusahakan tarik napas dalam sembari mencium aroma minyak balur HSA 88 Pro ini. Karena aroma terapi yang dihasilkan dari rempah-rempah yang diformulasikan di dalam minyak balur HSA 88 Pro ini itu dapat membuka saluran pernapasan, kemudian mampu membuat kita rileks, dan itu sangat efektif di dalam melawan gangguan pernapasan yang kita sebut dengan ISPA. Dan sejauh ini ya, orang dengan gangguan ISPA dengan mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA 5 tetes 3 kali 1 hari.
1: Siap.
0: Dan membalurkan minyak HSA 88 Pro serta mencium aromanya, ini biasanya dalam waktu 1 minggu ke depannya sudah mulai terlihat hasilnya begitu signifikan ya. Nah, maka dari itu untuk menghindari adanya gangguan yang bisa memicu penyakit ISPA itu bisa lebih berat, diharapkan memang kita harus menggunakan masker di saat kita memang bepergian keluar ya. Kemudian kalau bisa, apabila di rumah, kita usahakan kebersihan lingkungan, terutama sanitasi udaranya, itu bisa kita ciptakan begitu nyaman di dalam rumah kita. Siap. Sendiri.

0: sendiri ya. Yep. Nah, kebersihan di dalam rumah juga harus kita jaga. Kalau kita tidur menggunakan kipas angin, maka sering-seringlah membersihkan kipas angin kita, supaya partikel-partikel debu itu benar-benar bisa terhindar dan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Itu adalah langkah yang paling tepat yang bisa kita lakukan. Dan kalau bisa, manfaatkan udara bersih di pagi hari, karena udara bersih di pagi hari itu sangat membantu sekali dalam proses pembersihan saluran pernapasan kita yang mengalami yang namanya infeksi ya. Dan kalau bisa pagi-pagi itu kita lebih rajin keluar lingkungan rumah, tarik napas sekuat-kuatnya atau semampunya kita, itu sangat membantu sekali. Begitu Bang Jerry ya.
1: Dan juga kalau nggak salah ya, itu kan minyak gosok S88 Pro itu kan penuh dengan aromaterapi ya.
0: Betul, betul.
1: Nah ini bagus banget. Jadi untuk teman-teman Bang saya Jaka Usiar mungkin yang misalnya seharian pakai masker gitu kan, ataupun pas udah sampai kantor, ini dicium aromanya dan itu bisa membuat aromaterapi ya.
0: Dan dampak dari zat aktif yang ada di dalam rempah, dia mampu melebarkan saluran pernapasan gitu loh ya. Terus melancarkan sirkulasi peredaran darah. Itu artinya jumlah oksigen yang dibutuhkan tubuh dalam proses pernapasan itu bisa lebih optimal. Nah, jadi ini yang memicu kenapa minyak balur HESA 88 Pro orang yang mengalami gangguan saluran pernapasan yang disebut dengan ISPA, mereka merasa lebih nyaman, lebih lega. Betul. Karena itu saluran pernapasan kita bisa terbuka lebih lebar. Itu peran daripada zat aktif yang ada di dalam rempah-rempah yang kita formulasikan di dalam minyak balur HESA 88 Pro. Begitu Bang Jerry ya.
1: Ini bagus banget ya nih, Bang saya Jaka Usiar nih, benar banget nih. Ini memang di Jakarta ini ya kan, memang lagi marak nih yang namanya penyakit ISPA. Betul, jadi nih Bang saya Jaka Usiar enggak ada salahnya ya kan, kalau misalnya nih Bang saya Jaka Usiar sekarang menyiapkan yang namanya minyak gosok HESA 88 Pro.
0: Betul.
1: Juga untuk menjaga kesehatan untuk nih Bang saya Jaka Usiar mungkin ya yang daya tahan tubuhnya berkurang ya kan, dan yang enggak suka makan buah ataupun sayur. Nah ini pas banget nih kalau nih Bang saya Jaka Usiar setiap hari ya, ini bisa menggunakan atau meminum yang namanya jamu tetes Bio HSA. Betul gak Bang Eli?
0: Betul, betul sekali. Dan sekali lagi ya, perlu kita ingatkan apa yang menjadi alasan dasar kita untuk tidak bisa tidak mengkonsumsi buah dan sayur. Sekali lagi, karena anjuran Badan Kesehatan Dunia itu tidak bisa kita abaikan.
1: Betul.
0: Oke, mungkin buat kita tanpa buah dan sayur pun saya bisa beraktivitas. Iya, tetapi akumulasi dalam jangka waktu yang panjang itu akan memberikan dampak buruk buat organ tubuh kita tanpa kita sadari nanti ya. Akumulasi itu nanti harus kita bayar dengan gangguan kesehatan yang begitu seringkali nanti mengganggu aktivitas kita. Betul. Seperti itu ya. Dan sekali lagi, jamu tetes Bio HSA ini bukan hanya sekedar memberi kecukupan 3-5 porsi, karena di dalam jamu tetes Bio HSA ini kita mengkombinasikan buah dan sayur itu lebih 25 jenis.
1: Betul.
0: Ini yang membuat kehadiran jamu tetes Bio HSA ini adalah salah satu solusi yang bisa kita lakukan.
1: Betul.
0: Selain memberikan standar sehat pada tubuh kita dengan 3-5 porsi, padahal di dalamnya ada lebih dari 25 jenis. Ini yang memberikan kemampuan tubuh kita untuk memberikan efek terapi yang begitu hebat. Nah, makanya kadangkala kalau orang berbicara buah dan sayur itu ajaib, karena kemampuan buah dan sayur dengan kandungan antioksidannya, dengan semua elemen gizi yang begitu lengkap, ini yang membuat tubuh kita ini mampu bekerja secara optimal dan mampu menangkal, melawan penyebab terjadinya gangguan-gangguan kesehatan. Nah, inilah kenapa Badan Dunia ya, Badan Kesehatan Dunia sebesar itu ruang lingkupnya, menganjurkan kita, karena disadari itu adalah salah satu kebutuhan pokok.
1: Betul.
0: Yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita, begitu Bang Jerry ya.
1: Tapi kalau boleh tahu nih Bang Eli nih, kalau misalnya tanda-tanda orang nih yang jarang banget makan yang namanya buah dan sayur, buah atau sayur lah gitu, itu seperti apa sih? Apakah dari tubuhnya itu kelihatan lemas sekali, ataupun maaf ya, dari kulit-kulitnya itu warnanya juga beda gitu loh dengan orang yang memang kecukupan yang namanya buah dan sayur gitu.
0: Ya, jika kita membandingkan ini ya, jika ada dua orang yang saya katakan kembar lah.
1: Betul.
0: Ya, satu rutin mengkonsumsi buah dan sayur, satunya memang enggan sekali mengkonsumsi buah dan sayur.
1: Ya.
0: Nah, berselang waktu itu maka yang rajin mengkonsumsi buah dan sayur itu secara perlahan nanti dia akan terlihat jauh lebih muda.
1: Oh, okay.
0: Dibanding dengan yang tidak.
1: Nah, itu yang aku mau.
0: Kemudian kulit kecerahan kulit pun akan berbeda ya.
1: Okay.
0: Orang yang rutin mengkonsumsi buah dan sayur itu kulitnya akan terlihat jauh lebih cerah ya.
1: Siap.
0: Kemudian kita tahu orang yang rutin mengkonsumsi buah dan sayur itu akan terhindar dari gangguan penyakit yang disebut dengan sembelit.
1: Okay.
0: Kenapa? Karena buah dan sayur itu kandungan seratnya begitu sangat mumpuni ya. Dan ini yang menjadikan seseorang itu mampu mengendalikan apa ya, nutrisi di dalam tubuhnya agar tetap ada dalam satu keseimbangan.
1: Siap.
0: Dan yang berikutnya nanti penyakit degeneratif nanti akan jelas terlihat lebih nyata bagi orang-orang yang jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, maka ciri orang yang jarang mengkonsumsi buah dan sayur itu tadi, dia akan kelihatan tidak apa ya,
1: tidak fresh ya.
0: Tidak fresh. Okay. Yang kedua, mungkin staminanya juga tidak begitu baik.
1: Kalau mungkin kelihatannya sehat, tapi sebenarnya ciri-cirinya udah kelihatan ya, Bang Eli.
0: Lambat laun akan terlihat kok, bahwa kemampuan tubuhnya itu semakin menurun, itu akan terlihat.
1: Betul.
0: Dan mereka juga cenderung mengalami gangguan-gangguan kesehatan seperti hipertensi.
1: Ya.
0: Karena tidak kurangnya kandungan serat itu, itu yang sulit sekali, bahwa keseimbangan kadar nutrisi dalam tubuhnya itu sulit sekali untuk dikendalikan gitu ya. Makanya bisa memicu terjadinya obesitas, hipertensi, bahkan gula, dan cenderung lebih rentan mengalami penyakit komplikasi.
1: Okay.
0: Ya, mungkin dalam jangka waktu yang masih pendek, usianya masih muda, mungkin itu tidak terlihat begitu nyata.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tetapi seiring berjalannya waktu, akumulasi yang tidak bisa kita hindari, bahwa tubuh kita ini memang akan mengalami satu perubahan, dan itu nanti akan jelas sekali terlihat bahwa orang yang jarang mengkonsumsi buah dan sayur itu rentan sekali mengalami gangguan kesehatan, rentan sekali mengalami penurunan imun tubuh, dan ini yang apa ya, yang bisa memicu tubuh kita ini banyak sekali diserang oleh gangguan berbagai penyakit.
1: Betul,
0: begitu Bang Jerry ya.
1: Jadi jangan merasa aman aja. Buktinya saya nggak apa-apa tuh, nggak makan buah atau nggak makan sayur. Padahal sebenarnya itu adalah ini ya, timbun bakalan nanti mengelunjak itu nanti yang setelah umur beberapa tahun kemudian ya Bang Eli ya.
0: Kita tidak bisa melawan alam, bahwa kita harus sadar tubuh kita ini butuh nutrisi.
1: Betul.
0: Itu.
1: Betul.
0: Di saat kebutuhan itu tidak kita berikan, nah itu yang artinya kita sudah mulai membangun.
1: Betul.
0: Sebenarnya bibit penyakit dalam.
1: Betul.
0: Tubuh kita.
1: Betul.
0: Bukan membangun yang namanya benteng yang kuat buat tubuh. Makanya sekali lagi, memang tidak langsung terasa.
1: Betul.
0: Bahwa hari ini kita makan buah dan sayur langsung terasa.
1: Betul.
0: Makanya saya katakan, kita jangan berpaku kepada hasil yang instan ya. Kita harus mengkonsumsi itu, kita biarkan saja berproses.
1: Betul.
0: Gitu loh. Dan yakin prosesnya nanti akan memberikan hasil yang begitu memuaskan untuk kesehatan tubuh kita.
1: Betul.
0: Begitu, ya?
1: Nah, Neman Sabang Saya Jangkau Siar, makin seru ya perbincangannya. Jadi untuk Neman Sabang Saya Jangkau Siar yang mau bertanya ataupun mau telepon, nanti kita buka kesempatan ya, Bang Eli.
0: Siap, Bang Jerry.
1: Tapi sekarang kita break dulu boleh ya?
0: Boleh, Bang
1: Jerry. Jadi untuk Neman Sabang Saya Jangkau Siar nanti mau bertanya boleh banget. Dimana lagi kalau bukan di 0895 2010-54 atau di 021-536-333. Silakan, mumpung ada Bang Eli di sini, tanyain semua nih nih mana Sabang saya Jakal Share tentang produk minyak gosok Aisal 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi.
2: Neng Manis Abang Sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBBFM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun perut, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBBFM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBBFM. Telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518.
3: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Mitra Sehat Bioesa, kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Benarkah Bioesa dapat membantu mengatasi penyakit rematik dan kolesterol? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nur Huda, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bioesa.
1: Kadar kolesterol saya tinggi. Setelah itu saya hasilnya saya bawa ke dokter, saya terapi kira-kira satu minggu sekali berobat ke dokter, tapi hasilnya kok sedikit sekali. Alhamdulillah setelah minum Bioesa itu saya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tunggu, ini bukan promosi, memangnya kenyataan saya memang begitu.
0: Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bioesa. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bioesa. Harapan selalu ada.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio.

0: Kabupaten Dang di Indonesia. Balik lagi di Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok AS88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA. Dan di mana sebang saya yang sejengkau siar? Sekarang waktunya nih Marisa Bang saya Jakal Share yang mau ikutan gabung telepon ataupun WhatsApp ke sini di 0215363333 atau di 0895 201054. Boleh banget karena Bang Jerry dan juga Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari Marisa Bang saya sejak kau siar.
1: Insyaallah.
0: Oke, kalau benar jawabannya 100, kalau salah dipotong bukan ya. Itu bukan kuis ya.
1: Betul.
0: Ini yang pertama dari Mama Aldin Celviro. Bang Jerry. Ini nih beberapa hari ini, tapi kayaknya bukan dia doang, Bang Jerry ataupun yang lainnya juga lagi ngerasain ini yang namanya sembelit. Dan apakah sembelit ini bisa berpengaruh yang namanya sakit pinggang, Bang Eli? Dan apakah pakai minyak gosok S88 atau Bio HSA bisa menyembuhkan itu semua? Silakan, Bang Eli.
1: Iya, baik. Mungkin ada beberapa di antara yang manis abang sayang bertanya-tanya. Betul. Ya, apakah sakit pinggang itu bisa memicu sembelit,
0: ya,
1: atau sembelit itu bisa menimbulkan gangguan sakit pinggang? Betul. Gitu ya. Nah, jadi yang pastinya Neng Manis Abang Sayang ya, bahwa sakit pinggang itu bisa memicu sembelit,
0: okay,
1: ataupun sebaliknya. Oh, ya, okay. Sembelit itu juga bisa memicu yang namanya sakit pinggang.
0: Okay.
1: Kenapa? Apakah ini fakta? Ya, faktanya memang kedua ini saling berkaitan.
0: Oh, berkaitan.
1: Saling
0: ya,
1: berkaitan. Okay. Ya. Berikut ini saya akan menjelaskan ya, ya, keterkaitannya antara sembelit dengan sakit pinggang ya.
0: Okay.
1: Yang pertama, saraf terjepit. Oh, ini okay, masalah yang sering sekali terjadi pada tulang belakang sehingga orang yang mengalami saraf terjepit ini sering mengalami yang namanya sakit pinggang. Okay. Yang kadangkala benar-benar sangat mengganggu aktivitas ya. Dan ternyata saraf terjepit ini dapat mengganggu sinyal normal ke arah usus gitu ya, loh ya. Sehingga pencernaan melambat dan memicu kesulitan buang air besar.
0: Okay.
1: Jadi akibat gangguan saraf kejepit, salah satu dampak saraf kejepit itu suka sakit di bagian okay, pinggang, nyeri di bagian pinggang. Ternyata saraf kejepit ini dapat mengganggu sinyal normal ke arah usus ya, dan okay, itu yang memicu terjadinya perlambatan pencernaan dan memicu terjadinya kesulitan buang air besar atau yang sering kita sebut dengan sembelit.
0: Okay.
1: Ya. Kemudian nyeri dan gerak terbatas itu akan membuat penderita sulit bergerak.
0: Okay.
1: Kesulitan bergerak itu akan memicu terjadinya gangguan-gangguan saraf dan mampu membuat gangguan-gangguan sirkulasi sistem peredaran darah. Dan ini yang sering membuat orang ingin buang air besar.
0: Okay.
1: Ini mengalami satu gangguan-gangguan ya. Nah, kemudian penumpukan feses. Akibat fesesnya menumpuk, ini yang bisa memicu terjadinya sembelit ya. Dan ini yang menimbulkan sakit pinggang. Jadi jangan salah, jarang buang air besar itu bisa memicu sakit pinggang.
0: Okay.
1: Begitu ya.
0: Siap.
1: Dan sulitnya buang air besar mungkin salah satu faktornya karena kekurangan serat. Begitu Bang Jerry ya.
0: Siap. Sambil nanti kita jelasin lagi, kita angkat telepon.
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini sayang?
2: Bang Jerry.
0: Hai, dengan siapa ini?
2: Ranjay.
0: Tadi soalnya dengernya gini, Bang Jer, Bang Jer. Soalnya dia kalau manggil juga gitu, Bang Jer.
1: Oh, iya,
0: kan
1: iya.
0: Ranjay. Ranjay, mau bertanya apa nih sama Bang Eli, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Eli.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat ya.
1: Amin. Alhamdulillah.
2: Pak Eli, aku mau nanya.
0: Iya.
2: Aku kan sering karyawan. Terus kadang aku jengkel, aku olesin itu minyak ke ujung gusi tau. Tapi alhamdulillah sih sembuh. Okay. Itu nggak ada efek apa-apa kan, nggak maksudnya.

0: nggak bermasalah kan, dimasukin ke mulut.
1: Iya.
0: Terus udah itu aja pertanyaannya.
2: Itu aja pertanyaannya. Terus kalo apa
0: kemarin aku kena setrikaan. Di tangan. Aku beberapa hari terus kasih olesin-olesin terus itu minyak. Sekarang kering sih luka.
2: Alhamdulillah. Okay.
0: Ya, terus makasih Bang Jerry sama Pak Eli.
2: Siap.
0: Ya. Sehat terus ya.
2: Sama-sama. Oke. Berarti pertanyaannya adalah ini kira-kira nih ya, jamu tetes bioaesa bisa nggak sih untuk menyembuhin yang namanya penyakit sariawan? Itu salah satunya tuh sebenarnya. Oke. Silakan Bang Eli.
1: Sariawan itu apa sih pemicu-pemicunya gitu? Betul, ya. Mungkin kalau dulu kenapa suka gusi bengkak, katanya kurang vitamin C. Betul. Gitu ya. Apakah itu memang fakta gitu? Ya, faktanya memang kalau kita kekurangan vitamin, itu bagian organ mulut kita gampang mengalami infeksi. Nah, maka dari itu kebutuhan vitamin itu salah satu yang harus kita penuhi untuk mencegah terjadinya infeksi di bagian mulut kita. Nah, kalau kita berbicara tentang vitamin, tentu yang namanya di dalam jamu tetes Bio HS ini kandungan vitaminnya begitu sangat mumpuni ya. Dan ini yang bisa memicu terjadinya pencegahan terhadap yang namanya infeksi atau sariawan di bagian mulut kita ya. Dan kebetulan kita punya minyak ya. Dan ada kalanya orang menggunakan minyak di saat terjadinya luka pada bagian mulut. Padahal diteteskan minyak itu ada orang merasa khawatir.
2: Betul.
1: Karena katanya minyak ini bukan buat digunakan secara oral gitu loh. Makanya ada kekhawatiran kalau ketelan bagaimana. Walaupun dampak positifnya saya rasakan baik, tetapi ada kekhawatiran juga kan begitu ya.
2: Betul.
1: Nah sekali lagi Neng Manis Abang Sayang, minyak balur yang kita gunakan ini adalah minyak balur HSA 88 Pro. Yang berisikan rempah-rempah yang begitu familiar dengan tubuh kita ya. Dan rempah-rempah ini jika dikonsumsi, ya memang banyak rempah ini dikonsumsi oleh kita gitu loh. Dan kenapa minyak ini tidak digunakan secara oral atau diminum gitu? Karena rempah-rempah kita ini kekasannya sedikit agak memang pedes ya. Seperti jahe, kunyit, lada hitam, buah pala. Tidak semua orang suka gitu loh. Padahal manfaatnya banyak. Makanya para ahli kami memformulasikan ini dalam bentuk minyak balur gitu loh. Jadi tanpa merasakan rasanya tetapi manfaatnya benar-benar bisa bekerja dalam tubuh. Makanya diformulasikan dalam bentuk minyak balur. Sekali lagi, kalaupun tertelan misalnya tidak masalah ya. Tetapi kalau memang kita khawatir, maka minyak ini sebaiknya kita balurkan saja dari luar. Dan dari dalamnya kita gunakan apa? Jamu tetes Bio HSA ya. Karena banyak anti radang, anti infeksi yang terdapat di dalam kandungan buah dan sayur. Dan kalau di saat diteteskan nanti terasa perih sedikit, itu satu pertanda bahwa memang di dalam jamu tetes Bio HS itu ada zat yang mampu menanggulangi rasa nyeri dampak dari adanya luka pada bagian mulut kita atau yang kita sebut dengan
2: iritasi.
1: Yang terjadi luka itu tadi yang namanya sariawan ya. Jadi ini loh salah satu langkah kita untuk menangani sariawan. Jadi ada anti peradangannya, ada anti nyerinya, ada antivirusnya. Kita gunakan. Dan sekali lagi kita harus konsisten karena sekali lagi jamu tetes Bio HS ini dapat meningkatkan imun tubuh kita. Di mana imun tubuh ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan perlawanan terhadap penyakit yang seringkali mengganggu kesehatan tubuh kita. Begitu Bang Jerry ya.
2: Siap. Nah, Neng Manis Abang Sayang sejangkausnya sudah terjawab semua ya. Jadi untuk teman Sabang Sayang sejangkau siar ya, nanti kalau misalnya yang belum bertanya, mungkin tiba-tiba ya nggak berasa waktunya udah mau selesai, aku mau bertanya, boleh banget WhatsApp aja di 0895 2010 54. Nanti pertanyaannya bisa kita gabungkan minggu depan ya Bang Eli ya.
1: Betul.
2: Jadi untuk teman Sabang Sayang sejangkau siar pasti kita jawab tuntas, dan yang pasti nih nanti akan tetap dijawab langsung sama Bang Eli. Bang Eli ini ternyata hanya begini, tapi nanti kita bahasnya minggu depan juga lagi ya, gitu. Dan silakan teman Sabang Sayang sejangkau siar ya. Kalau yang masih penasaran nih, kenapa sih kita harus menyediakan atau membeli yang namanya minyak gosok S88 Pro dan juga Biohesa, silakan Bang Eli yang akan menjelaskan.
1: Iya, karena dua produk andalan kita ini benar-benar mampu memberikan dampak sehat pada tubuh kita. Siap. Ya. Dan sebagai satu contoh tadi ini bisa kita jadikan inspirasi kita ya.
2: Betul.
1: Ada Umi apa tadi Bang Jerry?
2: Mama Aldin Celviro.
1: Iya. Kemudian ada Umi yang kebetulan
2: Ranjai
1: tadi.
2: Dia juga salah satu pembeli setia dari minyak gosok S88.
1: Betul.
2: Bang Jerry yang antar.
1: Dan tadi juga ada Umi yang datang.
2: Oh iya, Yayo.
1: Oh, Umi Yayo.
2: Dan dia ternyata memang setia banget.
1: Betul.
2: Dan
1: kalau
2: boleh tahu ya, minggu lalu juga ketemu kan?
1: Betul.
2: Ya, setiap minggu. Dan Bang Jerry memang sering lihat Bang Eli.
1: Nah, gitu. Ini salah satu contoh bahwa keluarga kadang tidak mendukung untuk dia menggunakan produk ini, tapi dia merasakan sendiri dampak sehatnya. Dan sekali lagi, apa yang menjadikan Umi ini begitu pengen sehat, dia ingin menjalin tali silaturahmi tetap berjalan.
2: Betul.
1: Dan insya Allah katanya besok dia akan berjalan menuju ke Jawa Timur.
2: Yes, dia akan berjalan jauh ya.
1: Betul, okay. Untuk menjalin silaturahmi dengan kiainya ya. Insya Allah silaturahmi itu tetap berjalan.
2: Makanya dia beli dulu yang namanya minyak gosok S88 Pro dan juga jamu tes BOSA, biar stamina-nya dia itu bisa membantu dirinya kuat dalam berjalan.
1: Betul. Dan mudah-mudahan semangat apa ya, energi silaturahim ini benar-benar mampu membuat Umi ini tetap konsistennya menjaga kesehatannya. Betul. Ya. Dan saya juga tadi tanya, siapa yang nemenin Umi, ada keluarga enggak? Alhamdulillah katanya ada keluarga ya.
2: Betul.
1: Karena ya namanya sudah faktor usia dalam perjalanan jauh. Kalau bukan karena faktor semangat yang tinggi,
2: semangat banget orangnya,
1: benar. Tanpa ada keinginan untuk menjalin silaturahmi, mungkin udah mendingan di rumah gitu ya.
2: Itu sebulan bisa 2-3 kali loh datang ke Radio CBB ya, nih
1: sama
2: saya Jakau Siar.
1: Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita jadikan inspirasi.
2: Betul.
1: Kemudian juga ada Ibu Nuklena yang ada di Cikupa ya. Dia juga usianya sudah tidak muda, tetapi semangatnya untuk tetap mempertahankan sehat ini selalu punya inspirasi tersendiri ya. Dan ini harus kita jadikan sebagai panutan kita.
2: Betul.
1: Kita yang masih muda, jangan kalah yang sudah tua ya.
2: Betul.
1: Bahwa
2: berumur.
1: Betul.
2: Bukan
1: orang
2: tua.
1: Betul. Orang
2: bukan
1: yang
2: bukan
1: sudah
2: tua.
1: Berumur
2: bukan
1: aja.
2: Tua, berumur.
1: Betul. Orang yang usianya sudah banyak juga masih tetap konsisten.
2: Betul.
1: Memperjuangkan sehat.
2: Betul.
1: Jangan kalah kita yang masih muda ya. Kita harus bisa contoh. Orang ini bisa kita jadikan inspirasi kita dan tetap berjuang di jalur sehat. Sekali lagi, untuk memperjuangkan sehat itu kami sudah menyiapkan yang namanya jamu tetes BioHesa dan minyak balur Hesa 88 Pro.
2: Siap.
1: Konsumsi, balurkan secepatnya, insya Allah ya. Nikmat-nikmat sehat akan bisa kita raih. Dan untuk mendapatkan produk ini mudah sekali.
2: Betul.
1: Ya, saya kira Bang Jerry bisa menyampaikan cara mendapatkan ini dengan mudah.
2: Ya.
1: Bagaimana caranya?
2: Betul.
1: Silakan Bang Jerry.
2: Caranya gampang banget ya, teman-teman. Bang saya jangkau siar, langsung aja merapat ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Atau mungkin teman-teman, Bang saya jangkau siar mau bertanya-tanya dulu biar puas, boleh banget. Langsung langsung aja hubungin Radio CBB di 0895 2010 54. Nanti kita nih para penyiar-penyiar akan memberitahukan sedetail-detailnya. Atau mungkin yang Manisabang saya aja, kalau siap, aku mau dianterin sama penyiar-penyiar Radio CBB, sama Bang Jerry, Abang Revan, Abang Arya, atau mungkin Neng Salwa atau Neng Mentari, boleh banget ya. Atau mungkin mau nyimpen dulu nih nomornya Bang Jerry, boleh banget ya. Catat nomornya Bang Jerry ya, 0857 19 411 440. Bang Jerry ulang ya, 0857 19 411 440. Itulah tadi Bang Eli. Bang Eli,
1: ya.
2: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
2: Udah nemenin Bang Jerry. Dan ketemu lagi insya Allah. Semoga kita selalu sehat ya.
1: Amin, amin.
2: Jumat depan. Jadi untuk teman-teman sahabat saya Jakal Share yang mau bertanya, kita tungguin di sini.
1: Siap.
2: Sekali lagi Bang Eli, terima kasih. Salam sehat. Sama-sama. Selalu dari Jamu Tetes Bioasa dan juga Minyak Kosong Alas 88 Bro. Tetap di Goyang Pagi.
3: Pendengar, berikut kita dengarkan kesaksian dari mereka yang telah merasakan manfaat dari jamu tetes Bio HSA.
4: Saya berdemun berusem biring. Saya tinggal di Jalan Rebab nomor 61 Padang Bulan Medan. Keluhan saya selama ini, tangan saya yang sebelah kanan ini sering sakit, sering nyeri, sering pegal, bahkan beraktivitas juga terganggu, apalagi kadang-kadang tidur juga tidak bisa. Tapi setelah saya minum Bio HSA ini yang berukuran 15 ml, sebanyak 2 botol saya minum, saya benar-benar merasakan manfaat Bio HSA ini. Saya sudah sehat. Terlebih-lebih itu lagi, saya, tenaga saya semakin tambah. Terima kasih buat Bio HSA.
3: Tunggu apa lagi? Kesaksian telah membuktikan jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Ya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
8: Mau dapetin hadiahnya, makanya ikutan.

0: deterjen 2-in-1 aja gak cukup. Wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
2: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
3: Yuk deh manis abang sayang, sejak kau siar jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Bogor. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare.
9: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis abang sayang si jangkau siar, hayo siapa yang gak suka nanas? Ih rugi banget loh. Apalagi untuk nemanis abang sayang jangkau siar yang suka makan nanas. Karena apa? Karena nanas itu manfaatnya banyak sekali nih. Yang pertama nemanis abang sayang jangkau siar ya, bisa mencegah yang namanya radang usus dan juga pastinya nih osteoporosis. Nah, dan juga bisa mencegah yang namanya flu. Atau mungkin yang manis abang saya jangkau siar yang sering sembelit ya, muncul flek hitam. Atau ya, yang manis abang saya yang si jangkau siar yang udah ada kerutan di wajah nih, lalu berat badannya yang susah menurun ya, yang sering kolesterol atau hipertensi dan juga nyeri pada sendi. Nah, batuk-batuk juga. Mendingan yang manis abang saya jangkau siar sekarang cari deh buah nanas. Enak banget nih manis abang saya jangkau siar nanas itu, apalagi kalau dicocol sama garam. Karena nih manis abang saya jangkau siar nanas itu bisa membantu yang tadi Bang Jerry sebutkan. Jadi tunggu apa lagi nih manis abang saya jangkau siar? Ayo kita berburu nanas.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Hayo, siapa nih yang sekarang lagi badannya lemes ya? Mual, pegal-pegal, susah buang air besar. Udah gitu sakit perut, pusing. Dan juga mungkin ada yang turun bro. Ini mana sabang sayang sejangkau siar. Ya, nah, bagus banget nih. Kalau ini mana sabang sayang sejangkau siar, langsung meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat, karena di sini Radio CBB menjual obat-obatan herbal seperti minyak gosok Aisa 88 Pro, jamu tetes Bio HSA Ma, dan juga ada Tesma, lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Jadi tunggu apa lagi nih, mari sabang sayang sejangkau siar, langsung aja diborong ya. Bisa datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat. Atau kalau nih mari sabang sayang sejangkau siar nih pengen tahu dulu, pengen nanya dulu, bisa ya di 0895 2010 54. Nanti ada penyiar-penyiar Radio CBB yang menginfokan. Dan kalau misalnya mau diantarin sama penyiar Radio CBB juga boleh, sama Bang Jerry boleh, Bang Revan, Bang Arya ya, Neng Mentari ataupun Neng Salwah. Oke, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebenjeruk Jakarta Barat.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
0: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neymar di Sabang Sayang Sejangkau Siar. Bang Jerry mau kasih tahu untuk Neymar di Sabang Sayang Sejangkau Siar, kalau yang sekarang lagi perutnya kembung, sembelit ataupun diare dan juga susah buang air besar, buang air besarnya tuntas, tas dan tuntas ya. Nih ada beberapa makanan yang harus dimakan ya untuk Neymar di Sabang Sayang Sejangkau Siar. Kalau Neymar di Sabang Sayang Sejangkau Siar sekarang perutnya lagi kembung, coba deh ya dimakan nih yang namanya timun, jahe atau yogurt ataupun nanas. Nah, pilih tuh antara empat itu ya. Nanti kembungnya lama-lama bakalan hilang. Nah, kalau untuk Neymar di Sabang Sayang Sejangkau Siar sekarang lagi sembelit nih ya, coba deh makan yang namanya ubi atau bayam atau buah pir atau buah pepaya. Itu bisa sembelitnya Neymar di Sabang Sayang Sejangkau Siar lancar-lancar dan lancar. Nah, kalau Neymar di Sabang Sayang Sejangkau Siar sekarang lagi diare. Nah, gampang banget. Langsung aja yuk cari yang namanya pisang atau kentang atau labu kukus atau jambu biji. Nah, itu bagus juga tuh untuk Neymar di Sabang Sayang Sejangkau Siar. Oke, silakan dicoba, semoga bermanfaat. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
8: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105.4 CBB.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Yo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
2: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari ke Benjeruk Jakarta Barat 105,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta. Nih manis abang sayang sejak awal siar. Jangan lupa nih Bang Jerry selalu ingatkan setiap hari Jumat ada yang namanya TLC tanggal lagu CBB, di mana nih manis abang sayang sejak awal siar 5 lagu terbaik pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bakalan beradu di sini ya. Dan juga ada 5 lagu pendatang baru. Jadi nih manis abang sayang sejak awal siar, ayo dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama nih manis abang sayang sejak awal siar spasi nama artis spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2010 54. Nanti akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore nih manis abang sayang sejak awal siar. Apakah lagu-lagu pilihan nih manis abang sayang sejak awal siar bisa masuk di peringkat TLC tanggal lagu CBB? Tungguin aja.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena cokodring
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Cokodring,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh.
7: So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya sunat.
10: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, suara persen dangdut Indonesia. Nih mari sabang sayang sejangkau siar. Akhirnya Bang Jerry harus pamit dulu. Terima kasih nih mari sabang sayang sejangkau siar. Udah nemenin Bang Jerry dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Pokoknya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Muah, muah, muah, muah, muah. Dan pokoknya jangan kemana-mana nih mari sabang saya jangkau siar. Selalu dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Yang lagunya oke-oke dan keren-keren nih mari sabang saya jangkau siar ya. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Mwah.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dosen tercinta, saya Siti Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sa.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat.

0: bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya. Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: Classic.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, saya Selvia Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100%

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm.
2: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.

0: dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua.
2: Di power geng, push!
6: Jom ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
2: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
2: Choco drink
8: my mood booster,
2: menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
9: Neng Wan Sabang Sayang si Jiang Kau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: você, bebê.
1: Dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama-sama, Neng.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemani sabang saya sejak kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang cerah ini, Nemani sabang saya bakal ditemenin sama Bang Revan nih. Yang pastinya digoyang seksi. Hayuk, siapa takut sampai jam 6 sore.

0: dan salam-salam ya. Gak cuma itu aja, nanti Abang Revan bakal kasih informasi atau tips menarik nih buat yang menisa Bang Sayang. Dan karena hari ini hari Jumat, langkah yang ke-26 di bulan Juni 2026, 26, 06, 26. Wah, ini tanggal bagus nih yang menisa Bang Sayang ya. Nah, karena hari ini Jumat, jadi nanti di jam 5 bakal ada TLC ya, tanggal lagu CBB. Oke, sudah jam 1:14 waktu Blik Siar yang menisa Bang Sayang. Sudah waktunya request buat yang manis Abang Sayang yang mau request, boleh banget nih di 0895 2010 54 atau di 0215 3633. Oke, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.

0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bang Saifuddin nih yang request ya, buat yang manis abang sayang mau request juga boleh nih di 0215363333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
2: Ayo, gak
0: takut. Gak takut, ah gimana kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini, iya.
2: Baru siaran.
0: Enggak kok, siaran dari tadi, dari jam 1. Iya benar kan, dari tadi dari jam 1.
2: Kemarin Rabu, Kamis nggak ada yang siaran ya.
0: Iya kan, biasanya Salwa-Salwanya lagi sibuk makanya nggak bisa.
2: Cepet lagu ya.
0: Ya ini apa, mau lagu apa?
2: Selamat Malam 2.
0: Selamat Malam 2 dari siapa?
2: Evita Mala.
0: Evita Mala, oke siap. Nanti abang Revan puterin lagunya ya.
2: Spesial ya lagunya buat Abe. Apa Bepe?
0: Buat Bepe, siap.
2: Siap buat
0: DP. Iya.
2: Kalau aja buat dia.
0: Oke.
2: Buat Bang Revan, makasih waktunya ya.
0: Siap, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang sayang, hari ini hari Jumat ya. Tanggal yang ke-26 di bulan Juni 2026. Ini tanggalnya bagus nih. Biasanya nih kalau ada tanggal-tanggal bagus ini nih ada yang lahiran nih. Jadi lahirannya tanggalnya bagus nih, 260626. Jadi nemenin abang saya kira-kira mau ada sesuatu apa nih di tanggal bagus yang kayak gini? Soalnya di setiap tahun tuh ada tanggal bagusnya ya. Dan cuacanya hari ini di hari Jumat di siang ini cerah nemenin abang sayang. Tadi pagi cerah juga di Jakarta Barat ya. Kalau misalnya di rumah nemenin abang sayang gimana nih cuacanya? Semoga pada cerah semua ya. Soalnya hari ini kan anak-anak nih, anak SD kayaknya ya, anak SD terus anak SMP tuh pada libur sekolah nih manis abang sayang, karena hari ini pada bagi rapot. Nah jadi nih manis abang sayang nih biasanya kalau udah bagi rapot gini jalan-jalan nih. Jalan-jalannya bebas nih, mau dari hari ini atau besok. Kalau misalnya hari ini gak apa-apa, besok juga gak apa-apa. Soalnya besok tanggal 27 dan 28 itu Transjakarta, LRT, MRT tuh pada gratis nih manis abang sayang. Jadi lumayan tuh ya, yang mau jalan-jalan nih, apalagi kayak Ragunan, Ancol juga itu gratis juga nih manis abang sayang. Jadi jalan-jalan gratis, tinggal jajannya aja di sana. Kalau misalnya nggak mau jajan juga boleh, tinggal bawa minum sama bawa bekal, nanti piknik di Ragunan. Nah itu boleh nih manis abang sayang ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Benang Biru dari Maggie Z. Buat nih manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gua lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gua lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
3: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
9: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Nemanis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM, Bandar Langdu, Jakarta. 100% Langdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sesang Kau Siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 1 lewat 38 menit, waktu beli siar di Neng Manisa Bang Sayang. Masih sama ya, masih waktunya request. Buat Neng Manisa Bang Sayang yang mau request, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Gak takut.
0: Ah, gimana kabarannya?
1: Bang Revan.
0: Apa?
1: Pedes. Habis makan cabai rawit.
0: Oh, kepedesan.
1: Makan gorengan.
0: Oh, makan gorengan.
1: Mau enggak? Ya.
0: Mau dong, boleh kali ini.
1: Sini.
0: Waduh, jauh ini.
1: Enggak, dekat. Tanya Bang Jerry.
0: Emang iya ya?
1: Dekat.
0: Emang iya? Ya udah. Dilempar aja kalau dekat ya.
1: Ya Bang Revan ke sini.
0: Iya, kapan-kapan ya.
1: Iya.
0: Ya udah, ini mau request apa?
1: Buah sukun bukan semangka.
0: Apa? Bukan sukun bukan semangka.
1: Buah sukun.
0: Buah sukun.
1: Bukan semangka.
0: Buah sukun bukan semangka. Sebentar, dicari dulu ya.
1: Ayah Mansur.
0: Buah sukun bukan semangka. Coba, bukan
1: Mansur,
0: semangka.
1: Eh.
0: Bentar, ada enggak ya?
1: Ada. Sering dipuker.
0: Sukun bukan semangka. Sukun bukan semangka. Ini ada, udah ada.
1: Ada kan?
0: Ya, itu judulnya sukun bukan semangka.
1: Ya wis, maaf.
0: Nah, ya.
1: Salah. Diluruskan.
0: Oke, siap.
1: Atur tuan Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Sehat terus ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ranja ini nih, Manis Abang Sayang yang request ya. Buat yang Manis Abang Sayang mau request juga boleh nih di 0895-2010-54. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabaran nih Neng Lasmi nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Cuacanya di rumah gimana nih?
2: Panas.
0: Wih, panas. Sama di sini panas juga. Mau request apa nih?
2: Adela.
0: Adela, apa judulnya?
2: Bui menjadi permadani.
0: Bui jadi permadani. Sebentar, cari dulu ya. Ada nih harusnya nih. Sering diputer ini. Jadi permadani. Kok ini enggak ada ya? Adanya dari Hetikus Endang. Sebentar, cariin dulu ya. Permadani. Bui jadi permadani. Ini loadingnya lama juga nih ya. Enggak ada nih. Kayaknya hilang lagunya ini.
2: Lagunya ganti ya.
0: Apa coba?
2: Apa ya? Imam S. Arifin deh.
0: Apa?
2: Piring sendok garpu.
0: Piring sendok garpu. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Iya, terima kasih ya Bang Revan ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Manis Abang Sayang nih, emang nih cuacanya di Jakarta Barat nih jam 1:30 ini emang masih panas nih Manis Abang Sayang ya. Emang dari pagi tuh cerah terus, jadi sampai sekarang masih cerah ya. Semoga cerah terus nih sampai sore nanti, sampai malam nih Manis Abang Sayang nih. Jadi buat teman-teman Sabang Sayang yang mau pergi jalan-jalan nih hari Jumat kan, besoknya libur, pada libur, anak sekolah libur. Nah ini cocok banget nih, apalagi nih besok teman-teman Sabang Sayang Transjakarta, MRT, dan LRT itu cuma Rp1 aja, gratis hitungannya ya. Jadi bisa jalan-jalan kemana aja nih. Ke Ragunan itu masuk gratis juga, ke Ancol masuk gratis juga. Nah tapi teman-teman Sabang Sayang nih kalau misalnya mau masuk Ancol itu harus reservasi dulu nih dari sekarang. Jadi dari sekarang reservasi untuk hari esok. Nah jadi bisa nih besok masuk gratis. Tapi parkir tetap bayar sendiri kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang bawa kendaraan. Kalau misalnya maunya gratis naik Transjakarta aja. Nanti turunnya di Ancol. Oke, itu aja Neng Manis Abang Sayang dari Abang Revan ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada sukun bukan... Sukun bukan semangka nih. Buat yang manis abang saya, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayo siapa takut.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delicious ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh.
7: So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
7: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
9: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Burenjaya.
10: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
9: Keluhan ada jantung.
10: Jantung bengkak ya, Bu ya?
9: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
10: Diabetes.
9: Lambung. Iya.
10: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
9: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
10: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
9: Sebelumnya berkuat 600.
10: 600.
9: Iya, 500.
10: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
9: Iya.
10: Itu udah habis berapa box, Bu?
9: Habis 8.
10: 8 box?
9: Iya.
10: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
9: Habis minum air bambu itu enak.
10: Enak.
9: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
10: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
9: 130.
10: Per 7.
9: Iya.
10: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
9: sekarang,
10: Bu?
9: Sekarang nggak enak.
10: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
11: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
12: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rambut, Jakarta.

Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Ses yang kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi, Hayo Siapa Takut. Ini cuacanya di jam 2 nih, Nemanis Abang Sayang, masih terpantau cerah nih ya. Di jam 2 lewat 4 menit waktu di Blik Siar nih, Nemanis Abang Sayang. Dan kayaknya nih bakalan cerah terus sampai nanti sore ya, semoga aja ya. Nemanis Abang Sayang, pernah gak sih tangannya tuh ngerasa dingin, tiba-tiba dingin, terus saking dinginnya sampai ke kuning-kuningan telapak tangannya. Nah, ternyata itu gak boleh disepelekan, Nemanis Abang Sayang ya. Kalau misalnya kita lagi gak ngapa-ngapain nih di rumah, terus tiba-tiba tangan kita tuh dingin sendiri tanpa ada sebab yang jelas. Nah, jadi Abang Revan bakal kasih tahu nih penyebab telapak tangan kita tuh rasanya tuh tiba-tiba kayak dingin sendiri, terus agak ke kuning-kuningan gitu nih, Nemanis Abang Sayang. Yang pertama, itu bisa jadi karena anemia nih, karena kekurangan sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, Nemanis Abang Sayang. Ini tuh seringkali jadi penyebab tangan kita tuh dan telapak kaki kita tuh terasa dingin. Nah, ini nih mungkin Nemanis Abang Sayang kekurangan sel darah merah yang sehat. Nah, terus yang kedua, bisa jadi juga karena sindrom Raynaud nih, kondisi yang menyebabkan pembuluh darah di jari tangan atau kaki menyempit sementara waktu akibat respon terhadap suhu dingin atau stres. Nah, misalnya nih Nemanis Abang Sayang, biasanya tuh cocoknya nih cuacanya yang atau hawanya tuh yang panas, terus tiba-tiba memasuki ruangan yang dingin banget. Nah, itu mungkin stres nih Nemanis Abang Sayang. Jari-jarinya jadinya menyempit pembuluh darahnya, makanya itu suka ada kayak kekuning-kuningan di jarinya atau di telapak tangannya. Jadi tiba-tiba tangannya jadi dingin gitu nih Nemanis Abang Sayang ya. Terus yang ketiga nih, itu ada hipotiroidisme. Kondisi ini nih ketika kelenjar tiroid kurang aktif sehingga metabolisme tubuh melambat dan tubuh menjadi lebih sensitif terhadap suhu dingin. Nah, ini nih Nemanis Abang Sayang ya, mungkin tiroidnya tuh kurang aktif di tubuh Nemanis Abang Sayang, makanya tiba-tiba telapak tangan atau telapak kaki Nemanis Abang Sayang itu terasa dingin. Apalagi kalau misalnya Nemanis Abang Sayang nih itu di rumah nggak pakai AC nih, cuma pakai kipas, terus yang biasanya tuh biasa-biasa aja, terus tiba-tiba dingin mendadak nih telapak tangannya. Nah, itu Nemanis Abang Sayang jangan disepelein ya. Bisa jadi juga itu karena diabetes nih Nemanis Abang Sayang, penyakit yang dapat merusak pembuluh darah dan saraf nih, sehingga mengganggu sirkulasi darah normal ke area. Dan yang terakhir bisa jadi juga karena penyakit arteri perifer nih, penumpukan plak di arteri dapat menghambat atau membatasi aliran darah ke tangan, dan sehingga keduanya tuh terasa dingin. Nah, jadi Nemanis Abang Sayang nih, kalau misalnya telapak tangan atau telapak kaki Nemanis Abang Sayang itu terasa dingin dan kadang berubah warna jadi agak kekuning-kuningan, berarti itu ada penyempitan di pembuluh darah Nemanis Abang Sayang. Nah, itu tuh faktornya itu bisa jadi karena beberapa hal yang tadi yang Abang Revan bilang. Bisa jadi karena kekurangan sel darah merah, bisa jadi juga karena sindrom, bisa juga nih karena hipotiroidisme nih Nemanis Abang Sayang, bisa jadi juga karena diabetes, terus adanya ya itu penyakit arteri perifer, itu jadi ada plak di pembuluh darah yang menghambat darah kita. Jadi darah kita tuh nggak harusnya kan cepat nih, jadi ini ada terhambat nih Nemanis Abang Sayang, jadi ada penyempitan gitu. Makanya kenapa nih kalau misalnya tiba-tiba dingin telapak Nemanis Abang Sayang itu bisa berubah ke kuning-kuningan gitu Nemanis Abang Sayang ya. Jadi jangan disepelein nih kalau misalnya tiba-tiba yang biasanya tuh normal-normal aja terus tiba-tiba nih dingin, dan itu tuh gak cuma sekali dua kali, bahkan bisa seminggu tuh bisa tiga kali kayak gitu. Nah, berarti Nemanis Abang Sayang harus cepet-cepet periksa ke dokter ya, biar lebih jelas ini tuh sebenarnya tuh terjadinya kenapa sih. Jadi kan lebih jelas kalau misalnya dokternya Nemanis Abang Sayang yang jelasin, oke? Okay? Itu aja tips dari Abang Revan nih. Buat Nemanis Abang Sayang jangan kemana-mana, nanti Abang Revan bakal balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Abang Revan mau puterin lagu dulu, ada Tak Tega nih dari Mila Rosa. Buat Nemanis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Bu, beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi, sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: Bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
3: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
5: Hi, Glitz. We are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.

0: rasa soyami favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, gue wajib banget sih nyobain soyami.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.

0: gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130/7.
0: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
1: Sekarang enggak enak.
0: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral baru Mini Rotman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Nemenin Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bandar Rambut, Jakarta.

masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis Abang Seks Jangkau Siar, masih ditemenin sama Abang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut. Sudah jam 2:33 waktu bilik siar nih. Yang manis Abang Sayang, cuacanya nih di Jakarta Barat di Radio CBB masih terpantau cerah nih. Ini makin panas aja nih, lebih panas daripada yang tadi. Jam 1 tuh tadi masih ada awannya nih manis Abang Sayang, dan sekarang ini benar-benar cerah banget nih. Kelihatannya bakalan cerah terus sampai sore nanti nih. Nah tapi nih Abang Revan, sebelum Abang Revan kasih tips nih manis Abang Sayang ya, Abang Revan tuh mau cerita dulu. Jadi jam-jam segini nih kemarin yang manis Abang Sayang, hari Kamis, di rumahnya Abang Revan tuh mati lampu. Jadi mati lampunya tuh gak semuanya mati, jadi kayak gantian gitu, ada yang masih nyala, ada yang mati. Nah siang-siang Abang Revan tuh kebagian rumahnya tuh mati lampu. Kalau misalnya yang manis Abang Sayang gimana nih, kira-kira kena bagian mati lampu gak sih? Soalnya emang di daerah Depok, Bogor itu tuh banyak banget yang katanya siang-siang tuh dimatiin lampunya gitu nih manis Abang Sayang. Nah jadi kemarin tuh dimatiin lampunya sekitar jam 11 siang, sampai dinyalainnya kemarin tuh sekitar jam 6 sore nih manis Abang Sayang, itu baru nyala lampunya di rumahnya Abang Revan. Nah baru gantian tuh yang siangnya nyala, malamnya pada mati. Nah itu nih manis Abang Sayang. Nah Abang Revan sendiri tuh gak tahu kenapa kayak gitu ya, kenapa ada giliran dimatiin lampunya gitu. Abang Revan juga masih kurang paham kenapa, cuma PLN yang ngerti ya. Dan siang-siang gini nih manis Abang Sayang, abis makan siang enaknya tuh ngemil. Biasanya nih nih manis Abang Sayang atau ibu-ibu yang di rumah pasti biasanya tuh suka ngemil ya, ya. Kadang kalau nggak jajan ya bikin sendiri di rumah. Kalau misalnya emang nggak mau ribet, biasanya ya itu gorengan. Nah Abang Revan nih kalau ngomong-ngomongin gorengan, itu sukanya sama tempe goreng nih manis Abang Sayang. Tempe goreng sama tahu, dan itu paling enak tuh pakai cabai rawit hijau. Nah itu enak banget tuh. Kalau misalnya orang kadang kan sukanya ada yang singkong, ada yang bakwan. Kalau Bang Revan tuh gak suka bakwan, sukanya tuh tempe goreng sama tahu goreng. Nah nih manis Abang Sayang, ternyata nih tempe goreng tepung sama tempe kukus tuh beda. Manfaatnya di tubuh kita tuh beda, khasiatnya juga berbeda loh nih manis Abang Sayang. Kadang nih orang mikir yang kalau misalnya tempe goreng tepung tuh tetap sehat kan, namanya juga tempe itu kan protein ya dari kacang kedelai. Tapi nyatanya tuh enggak nih manis Abang Sayang, nyatanya enggak sesehat itu. Realitanya tempe goreng tepung kalorinya itu naik sebesar 120% dari tempe mentah. Dari 200 kalori jadi 440 kalori per 100 gram. Ini nih berdasarkan data dari Keperawatan Universitas Erlangga. Nah jadi itu bukan jadi makanan sehat lagi nih manis Abang Sayang. Tempe itu lauk murah nih, tapi istimewa nih manis Abang Sayang ya. Tempe itu satu-satunya makanan nabati yang diakui sebagai komplit protein dengan semua asam amino esensial dan proses fermentasinya. Nah ini tuh terbukti meningkatkan antioksidan, terus protein, terus ada biofalibilitas, terus menghasilkan probiotik aktif berdasarkan science dan NPJ Science of Food nih manis Abang Sayang. Nah ini nih kalau misalnya manis Abang Sayang goreng tempe itu digoreng terus pakai tepung, kan biasanya pada suka ya kayak gitu kan, karena ya kriuk-kriuk terus lebih gurih juga. Ternyata itu kalorinya tuh naik sebesar 150% nih manis Abang Sayang, dan proteinnya tuh jadi turun. Nih manis Abang Sayang nih, makanya nih kalau misalnya emang mau makan tempe nih, itu lebih baik dikukus nih manis Abang Sayang. Kalau misalnya dikukus itu proteinnya tuh tetap terjaga. Nah sebenarnya protein di tempe itu 100 gram tempe proteinnya tuh bisa sampai 20 sampai 21 gram protein. Kalau misalnya itu mentah ya. Kalau misalnya dimasak, digoreng, itu proteinnya tuh bisa berkurang. Kadang karena kan pernah panas ya, jadi proteinnya bisa berkurang. Tapi kalau misalnya dikukus, itu proteinnya enggak berkurang nih manis Abang Sayang, dan kalorinya enggak nambah juga. Nah, jadi nih manis Abang Sayang nih, kalau misalnya makan tempe goreng terus, coba deh dicobain
tempenya itu jangan digoreng terus. Coba dimarinasi habis itu dikukus ataupun dipanggang itu enggak apa-apa, tapi dipanggangnya pakai oven, jangan kelamaan ya nemenin sabang sayang ya. Bisa juga 15 menit nih di oven. Itu suhunya 180 derajat. Nah, itu tuh bagus banget nemenin sabang sayang. Jadi proteinnya tuh enggak berkurang dan kalorinya enggak nambah tinggi. Nah, itu cocok nih ya. Oke. Semoga tips ini bermanfaat nih buat nemenin sabang sayang. Apalagi nih, biasanya nih anak kecil kalau misalnya cuma tempe digoreng biasa itu kan enggak doyan ya. Anak kecil maunya tuh dikasih tepung biar ada kriuk-kriuknya gitu. Coba nih manis sabang sayang, tempenya tuh dimarinasi terus dipanggang. Nah, itu tuh bisa juga ada kriuk-kriuknya. Itu caranya nih manis sabang sayang, motongnya tuh jangan terlalu tebal. Jadi potongnya tuh agak tipis terus dimarinasi. Nah, itu tuh bisa kriuk-kriuk. Bisa jadi kayak keripik tempe nih manis sabang sayang. Itu kalau misalnya tipis dan di oven. Di ovennya juga jangan terlalu lama, di ovennya cuma 15 menit aja, suhunya 180 derajat. Nah, itu bisa dicoba nih manis sabang sayang ya. Anak kecil, anaknya nih manis sabang sayang atau cucunya pasti suka nih. Kalau misalnya ngemil, apalagi makan pakai nasi itu enak banget. Oke, itu aja tips dari Abang Revan, semoga bermanfaat nih buat yang manis sabang sayang ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis sabang sayang yang kau siar. Ada lagunya dari Boyen Pesek nih dengan judul lagunya Goyang Gemoy. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Power Geek Push!
0: Jangan ayo dong! Ya! Wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
4: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya!

0: warna Choco Drink.
1: Trio coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mampir lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Manis Abang Sayang, sudah waktunya salam-salam ya. Buat yang Manis Abang Sayang yang mau salam-salam, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, Abang Revan mau cek dulu ah di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Sudah siapa aja nih yang bergabung ya? Sudah ada Abai Wesel dari Gianyar Bali hadir, siap. Oke. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Ah, gimana kabar nih Neng Murna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Semangat hari ini.
1: Pastinya.
0: Mantap. Murna, mau salam-salam buat siapa ini? Semua-semuanya ya. Spesialnya buat iya. Siapa?
1: Spesialnya buat Pipi Jumadi, Abdul Ireng Murna.
0: Oke, siap. Terima kasih ya, Murna ya.
1: Iya, Bang Depan. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Neng Murna nih yang salam-salam ya. Buat teman Sabang Sayang yang mau salam-salam juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Sambil menunggu Abang Revan ada tips nih buat teman Sabang Sayang yang kalau share ya. Jadi teman Sabang Sayang ada beberapa makanan nih yang bikin fungsi otak tuh menurun. Jadi ada beberapa makanan tuh yang harusnya tuh gak setiap hari kita konsumsi. Karena kalau misalnya kita konsumsi terus dalam jangka panjang, nanti fungsi otak kita tuh udah gak optimal seperti biasanya lagi. Nanti bakal menurun nih, Nemanis Abang Sayang. Oke, yang pertama ini ada makanan manis ya, Nemanis Abang Sayang. Kalau misalnya kita mengkonsumsi gula berlebihan, itu dapat memicu peradangan dan gangguan metabolisme yang berpotensi mempengaruhi kesehatan otak kita. Nah, makanya nih Nemanis Abang Sayang, mulai dari sekarang itu harus diperhatikan nih, makanan manisnya jangan sering-sering dikonsumsi dan jangan berlebihan juga. Mengonsumsi makanan manis tuh gak apa-apa, asalkan jangan berlebihan. Oke, yang kedua ini ada junk food nih Manis Abang Sayang ya. Junk food itu tinggi lemak jenuh, garam, dan kalori. Nah, ini tuh dapat mengakibatkan ya, dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan yang berdampak pada fungsi otak. Dan gak cuma itu aja, kita bisa jadi darah tinggi yang Manis Abang Sayang, darah tinggi, hipertensi, dan ada gagal jantung juga. Nah, makanya nih emang junk food ini sangat-sangat tidak disarankan ya, kalau misalnya kita dikonsumsinya tuh setiap hari. Jadi ya sesekali aja, seminggu sekali atau sebulan sekali gitu nih Manis Abang Sayang. Terus yang ketiga nih yang jarang kita ketahui ya, itu ada ultra processed food nih, makanan yang banyak bahan tambahan nih dan proses panjang cenderung rendah nutrisi sehingga kurang mendukung kebutuhan otak. Nah, makanan ultra processed food tuh seperti kayak sosis, nugget, otak-otak, nah gitu nih Manis Abang Sayang, yang biasanya tuh anak kecil tuh suka banget. Dan kalau misalnya nih Manis Abang Sayang lagi nggak tahu nih mau masak apa, tapi biar anaknya atau cucunya nih makan, biasanya kan kayak digorengin sosis atau nugget. Nah, itu tuh sangat-sangat tidak disarankan kalau misalnya keseringan. Sesekali gak apa-apa, yang penting jangan setiap hari nih Manis Abang Sayang ya. Dan yang terakhir nih yang sering banget kita konsumsi tapi jarang kita ketahui, itu ada mie instan yang Manis Abang Sayang ya. Kalau misalnya kita sering mengkonsumsi mie instan nih, karena itu kan kandungan natriumnya tuh tinggi dan nutrisinya rendah. Itu juga bikin kita tuh kurang seimbang dalam komposisi makanannya. Jadi nih Manis Abang Sayang, fungsi otaknya bisa berkurang atau menurun. Nah, jadi nih Manis Abang Sayang harus tahu nih ya, ada beberapa makanan nih yang mengakibatkan fungsi otak kita itu jadi menurun.

Ya semoga tips ini bermanfaat buat yang manis abang sayang ya. Buat yang manis abang sayang masih mau salam-salam siap bang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Kalau belum ada bang Revan mau puterin lagu dulu. Ah ada Tumarima nih dari Asmi Z. Buat yang manis abang sayang jangan kemana-mana tetap digoyang seksi. Hayo siapa takut.

0: dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Hai semua.
10: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
13: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
3: Pakai Royal Hijab Cacat 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya? Ada dong.
3: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Cacat 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
3: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Cacat 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
3: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Saset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
3: Hah? Terus?
4: Ada promo beli 1 renceng gratis toples cantik, Bu.
3: Wah, mau.
4: Ayo langsung dibeli, Bu, biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 enggak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah,
3: yang jual untungnya melimpah.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya sunat.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bandar Langdo Jakarta, 100% Langdo Indonesia. Nah, mana Sabang Sejak Kau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Nih gue yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 50 menit waktu balik siar nih. Nah, mana Sabang Sayang masih sama ya. Masih waktunya salam-salam nih. Jadi buat yang mana Sabang Sayang yang mau salam-salam, boleh banget nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke. Halo. Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Asik. Apa gimana tadi passwordnya lupa?
0: Goyang seksi, hayo siapa takut?
1: Hayo siapa takut?
0: Gak takut ah dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Arben di Ciledug.
0: Dengan Bang Arben di Ciledug. Mau salam-salam buat siapa nih Bang Arben?
1: Buat semua-muanya aja deh yang lagi pada monitor BSBB. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu.
0: Amin, amin.
1: Dan selalu diberikan kesuksesan.
0: Amin.
1: Ya, sekedar informasi Bang Revan, Jalan Sudirman ke arah Blok M macet parah.
0: Waduh, ada apa tuh? Macet kenapa tuh?
1: Itu kurang tahu. Kurang tahu, kayaknya macet parah soalnya itu.
0: Waduh, mungkin pada lagi jalan-jalan ya karena besok libur ya.
1: Ya mungkin, mungkin. Tapi arah ke Blok M sama juga arah ke Pejompongan, arah ke Senayan. Mungkin kayaknya ada demo kayak di Senayan mungkin ya. Ya.
0: Mungkin
1: jadi,
0: ya.
1: Macet parah.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Bang ya.
1: Ya sama-sama Bang Revan. Terima kasih.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam masih Bang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ini cuacanya nih di Jakarta Barat yang manis abang sayang. Kalau tadi kan panas, sekarang ini berawan nih yang manis abang sayang ya. Oke. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Takut Bang Repaan.
0: Gak takut ah, dengan siapa ini?
2: Dengan orang Bogor, Kong Birawa.
0: Kong Birawa, Kong Birawa mau salam-salam buat siapa?
2: Lanjut ya, kirim salamnya ya. Nah, buat yang barusan kenal terus, buat ada Kelana di Parakan ya. Yang disini yang lagi aktivitas dan yang selalu setia ya. Haji Omik ya. Teh Murna, Bang Anas ya. Terus buat Erna, Erni, Teh Kajol, Dinda, Diana nya juga ya. Tuh buat Mara gitu ya. Bang Tiga ya. Terus Teh Nur Hasna. Dan Bang Sarna ya. Dalam buat Bang Repan net tugas sampai tuntas aja.
0: Siap.
2: Iya. Moga Bang Repan ya antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi udah ada Kong Birawan yang salam-salam juga ya. Abang Revan nih ada informasi nih buat yang manis abang sayang yang kau siar ya. Jadi buat yang manis abang sayang nih yang sekiranya di rumah itu punya warung atau toko nih ya, harap berhati-hati nih karena sekarang ini lagi beredarnya uang palsu nih yang manis abang sayang. Nah jadi Abang Revan nih lagi scroll-scroll sosmed tadi terus dapat berita nih kalau misalnya ada yang jaga toko konter gitu nih manis abang sayang. Nah konter kan biasanya tuh kayak beli pulsa atau beli HP second atau charger, kabel. Nah ini juga konternya tuh bisa kayak setor tunai gitu nanti dikirim ke banknya. Nah tapi si penjaga konternya ini jeli nih manis abang sayang. Jadi ceritanya tuh ada kayak dua orang cowok, dia tuh kayak mau store tunai gitu 9 juta rupiah nih Neng Manis Abang Sayang. Nah konternya ini adanya di Depok ya, di daerah Depok. Nah jadi dia katanya sih mau store 9 juta. Terus si penjaga tokonya ini kayak curiga gitu. Soalnya pas dicek uangnya tuh uang asli atau palsu. Pas dicek ke sinar UV, kan dia punya alatnya tuh. Jadi kalau misalnya di sinar UV itu ketahuan ini uangnya palsu atau asli. Nah ini tuh kayak nggak menandakan kalau ini tuh uang asli. Pas ditanya si pelakunya ini, dua orang itu kayak mengelak terus. Malah marah-marah, malah emosi karena ditolak. Kan dia mau setor 9 juta tapi ditolak. Nah itu jadi agak emosi gitu nih manis sama sayang. Nah tapi si pemilik penjaga konternya ini tuh udah kayak minta maaf, ngejelasin pelan-pelan, saya nggak bisa nerima nih, saya nggak mau ganti rugi nanti kalau misalnya uangnya emang beneran palsu, terus malah marah-marah nih manis abang sayang. Nah tapi emang kan udah dicek ya, itu uangnya tuh uang asli atau palsu di sinario V kan kelihatan, makanya ini dia berani ngambil resiko kalau dia tuh nolak, karena kalau misalnya dia terima store uang 9 juta terus itu uangnya palsu, nanti dia harus ganti rugi sama pemilik konternya. Nah jadi buat yang manis abang sayang nih, kalau misalnya punya warung, punya toko di rumah ya, ada kayak uang yang mencurigakan gitu, tiba-tiba uangnya tuh banyak gitu, nah itu harus dicek tuh uangnya tuh beneran asli atau enggak. Jadi emang ini tuh kaget si penjaga konternya, tiba-tiba store uangnya tuh langsung banyak, makanya langsung curiga, terus mau dicek uangnya, awalnya tuh ragu-ragu tuh si pelakunya, tapi akhirnya si penjaga konternya ini beneran ngecek, ternyata emang gak menunjukkan kalau itu uang asli, makanya ditolak yang manis abang sayang. Oke, itu aja informasi dari abang Revan nih. Kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang, ada Tasya dengan judul lagunya Teman Jadi Nyaman. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayuk, siapa takut.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat.

0: penyebab bau keringat sepanjang hari.
1: Keluarga terlindungi 24/7.
0: Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.

0: 105 Kompas CPB Bandar Langgut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng manusia bangsa yang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih. Di gue yang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 15 menit waktu balik siar ini manusia bangsa yang sudah waktunya request ya. Buat manusia bangsa yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Ah, gimana kabar nih Cemara?
1: Alhamdulillah, kabar Cemara sehat. Gimana sebaliknya kabar Bang Reva sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Cuacanya di rumah gimana nih?
1: Cuacanya di rumah panas sih Bang, masih di tempat kerja ini panasnya full.
0: Oh, di tempat kerja panas, sama di sini cerah juga, cuma nggak panas banget sih. Udah agak berawan nih, karena udah mulai sore.
1: Iya benar, udah agak adem-adem ya.
0: Iya, ini mau request apa nih Cemara?

0: Bawal aku kasih sebentar, harusnya sih ada.
1: Ada lah.
0: Ya ada nih, ada nih.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Ya, spesial lagunya buat Ayah tercinta nih lagi muat.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
1: Ya, buat Bang Revan, terima kasih banyak ya atas waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi ada Cemara nih, Neman Nesa Bang Sayang yang request ya. Buat Neman Nesa Bang Sayang juga, yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Nah ini bertabrakan nih ya, Bang Revan masih belum bisa angkat ya. Masih bertabrakan nih, sebentar. Nah oke, okay. Halo.
2: Assalamualaikum Bang Revan.
0: Waalaikumsalam, gue yang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah, dengan siapa ini?
2: Orang Bogor, Balai Desa.
0: Siapa ini?
2: Kong Birawa.
0: Kong Birawa, tadi bukannya udah ya?
2: Oh, gak boleh lagi?
0: Iya, tadi udah salam-salam. Yang lain ya,
2: maaf ya, ya. Buat Bang Revan, sehat selalu, makasih.
0: Amin, siap, sama-sama. Buat teman-teman Sabang Sayang nih yang mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi. Halo, goyang seksi. Gak takut ah dengan siapa ini?
3: Terbang, suaranya kecil.
0: Iya, dengan siapa?
3: Kiwil bang.
0: Kiwil, di mana nih Kiwil?
3: Di Cipaduk,
0: di Ciledug. Di Ciledug. Bang Kiwil mau request apa?
3: Cinta dan air mata, Bang.
0: Cinta dan air mata dari siapa?
3: Dari Gary Mahesa.
0: Dari Gary Mahesa, sebentar. Cari ada dulu ya. Adanya dari Revo Amon nih, Cinta dan Air Mata. Terus Tasya
3: Rosa. Apa dari siapa aja, Bang?
0: Ya udah dari Revo Amon ya.
3: Evan, salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga nih Bang Kiwil ya.
3: Iya, spesial lagunya buat yang di sini semua Bang.
0: Oke, sial, terima kasih ya.
3: Terima kasih Bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih manis Bang Sayang. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Bawalah Aku Kasih nih dari Imam, duet sama Nana. Buat yang manis Bang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi, ayo siapa takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food.
8: Hai. Hai. Sorry, Megandomani ya?
9: Iya benar.
8: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Benar-benar kulit perempuan Indonesia banget nih.
9: Wah, makasih banget.
10: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
10: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
10: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
10: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
10: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
10: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
11: Wings Care.
12: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
11: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Cipeng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Madarangdu Jakarta. 100% dangdut Indonesia. Yang mana sabang saya kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Masih sama ya. Masih waktunya request nih buat yang mana sabang sayang yang mau request boleh banget ya di 0895 2010 54 atau di 0215 3363. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Wetan, apa kabar?
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, gimana kabar nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah, cuacanya di rumah gimana nih?
1: Tengah, udah mau senja-senja gitu, udah mau sore.
0: Wih, mantap nih ya, udah mau terbenam. Berarti lagi nungguin sunset ya?
1: Iya, saya tiduran aja pulang lagi daripada sembahyang asar tiduran di radio langsung.
0: Enak banget nih ya, lagi nyantai ya.
1: Iya, ngapain lagi.
0: Oke, ini mau request lagu apa?
1: Apa ya, Surat Cerai dari Umi Elvi.
0: Surat Cerai dari Elvi, sebentar, cariin dulu ya.
1: Iya,
0: dari Elvi ya. Elvi, oke siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Oh, oke, okay. Makasih banyak Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Neng Martini yang udah request ya. Buat teman-teman Sabang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895 2010 54 atau di 0215 3363. Nah ini belum bisa diangkat nih, tadi bertabrakan ya. Oke. Halo. Halo. Gak ada suaranya nih, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, goyang seksi.
2: Ayo. Siapa takut sama Bang Revan?
0: Gak takut, gimana kabar nih Mama Kajol?
2: Alhamdulillah, sehat, kenal banget sih suara Mama Kajol.
0: Kenal dong, masa gak kenal ini masih ingat nih sampai sekarang nih.
2: Alhamdulillah, penyiar kesu paling ganteng. Masih ingat aja Mama Kajol.
0: Emang udah lihat ya?
2: Udah.
0: Oh udah, kirain belum. Mama Kajol lagi ngapain nih sore-sore gini nih?
2: Lagi pada ngobrol ini es kelapa.
0: Wah enak banget tuh es kelapa setiap hari. Masih ya? Masih minum es kelapa ya?
2: Setiap hari. Kalau malam juga kalau ini minum aja. Wah ya apa aja minum. Air kelapanya Bang Revan, bukan esnya, airnya.
0: Iya kelapanya kan. Dari kelapanya langsung ya. Kan oke,
2: iya,
0: ini
2: apa yang muda.
0: Mau diputerin lagu apa?
2: Bang Revan makanya dulu, makanya Mama tahu di terowong dari Mama dari jauh.
0: Oh gitu, bisa terowong ya?
2: Iya, paling ganteng Bang Revan.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
2: Lagunya Mansur ya?
0: Mansur udah tadi, udah diputar.
2: Udah
0: diputar.
2: Apa ya lagunya ya?
0: Apa yo?
2: Rani Muksin.
0: Muksin, apa judulnya?
2: Rani
0: dari Muksin. Yeah. Bentar, nih kayaknya banyak nih Rani nih. Dari Muksin tapi ya. Oke nih, Rani dari Muksin. Siap.
2: Ada,
0: siap nanti Abang Revan puterin ya.
2: Ada lah orang penyiar paling ganteng mah apa aja ada.
0: Iya dong. Oke siap nanti diputerin ya.
2: Kalau siaran nggak pernah nyenggol-nyenggol Mama, tahu Mama monitor terus.
0: Waduh, kan ini yang nyenggol kan harusnya kan Neng Manis Abang Sayang, Abang Revan kan nggak nyenggol.
2: Oh gitu nyebutnya Neng Manis Abang Sayang.
0: Iya, toh. Neng Manis Abang Sayang itu semuanya jadinya tanpa terkecuali gitu.
2: Orang mau Mama Kajol lagi ngapain gitu orang mah.
0: Waduh, kalau misalnya yang ditanya Mama Kajol doang, nanti yang lain nanya kok nggak disapa juga sih. Waduh, nanti nyapa semuanya jadinya. Makanya Neng Manis Abang Sayang tuh gitu, cak. Ya.
2: Kalau Murna tuh on air tuh, Mama Kajol seru, udah bulak balik aja nge-monitor.
0: Oke, ya ini nanti udah ditaruh ya, nanti lagunya diputerin ya.
2: Ya, buat Abang Hepan sehat terus ya sekeluarga.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
2: Terima kasih Mama Kajol kan. Waduh, yang ganteng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nemanis Abang Sayang. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Tadi ada apa nih lagunya ya? Kok tiba-tiba hilang nih lagunya nih? Wah, hilang tadi lagunya ya. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagunya dulu nih ya. Tadi ada ini, ada cita-cita tak sakitnya tuh di sini ya. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jamin hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerja.

0: Radio Presenten Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Gak pengen pulang, pengen cepet-cepet denger radio.
1: Emangnya ada apa?
2: Lu denger aja sendiri.
3: Tangga lagu CBB.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Namanya sama Bang Sias Jangkau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih di TLC ya, tanggal lagu CBB karena sudah jam 5 nih. Sesuai janji Bang Revan tadi ya, kalau misalnya jam 5 nanti bakal ada TLC, tanggal lagu CBB. Nah, TLC ini itu lagu yang sering Nemanis Abang Sayang request ya, dan Nemanis Abang Sayang pilih juga dengan cara ketik nama Nemanis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Nah, Nemanis Abang Sayang sekarang sudah memasuki episode yang ke-190. Wow, gak berasa nih udah episode 190 aja. Dikit lagi udah episode 200 nih, 10 episode lagi Nemanis Abang Sayang. Pasti gak sabar kan? Nah, tapi sebelum Abang Revan kasih tahu yang episode 190-nya siapa-siapa aja, Abang Revan mau bilang terima kasih dulu nih kepada para label, manajemen artis, artisnya, dan juga produsernya. Ini ada Pak Rama, produksinya ada Pak Budi, musik direkturnya Abang Jerry, dan yang pastinya Abang Revan sendiri nih yang sebagai penyiarnya. Tapi sebelum itu Abang Revan mau rekap dulu ya. Juara-juaranya nih di minggu lalu di episode yang ke-189 ya Manis Abang Sayang. Di peringkat kelimanya ini ada Christina dengan judul lagunya Teras Biru. Di peringkat keempat ini ada Gilga Sahid dengan judul lagunya Emang Dasar. Di peringkat ketiga ini ada Siti Badriah dengan judul lagunya Bikin Candu. Di peringkat kedua ada Valdi Nyong dengan judul lagunya Gadis Manis Kalimantan, dan juaranya minggu lalu itu ada Afan dengan judul lagunya Nyong. Nah, apakah mereka-mereka ini bakal mempertahankan tahtanya di minggu ini atau bakal kegeser sama pendatang baru? Nih, Manis Abang Sayang pasti penasaran kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung Abang Revan spill aja nih Nih, Manis Abang Sayang ya. Di peringkat kelimanya ini ada pendatang baru nih Manis Abang Sayang, dia itu duet ya, dua cowok duet, yang satunya ini artis nih Manis Abang Sayang yang sering banget muncul di TV nih. Nih Manis Abang Sayang kalau misalnya nonton kayak kuis-kuis gitu, acara kuis, nah nih Manis Abang Sayang pasti kenal nih dengan siapa nih penyanyinya, dan dia juga kadang jadi host di acara dangdut juga nih Nih Manis Abang Sayang nih. Nih Manis Abang Sayang pasti penasaran kan siapa peringkat kelimanya? Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung Abang Revan spill, inilah dia peringkat kelimanya. Ini ada Jaja Miharja dan Irfan Hakim dengan judul lagunya Siti Dinamit.
0: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.
3: Peringkat kelima.

0: gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap.

Nah, gimana lagunya nih Nemone Sabang Sayang? Seru enggak nih? Nemone Sabang Sayang suka enggak? Ini tuh ada lagu dari bulan Madani dengan judul lagunya Goblok nih. Lagu tahun ini Nemone Sabang Sayang ya. Kalau misalnya Nemone Sabang Sayang suka, bisa nih dipilih ya dengan cara ketik nama Nemone Sabang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih di minggu depan bisa masuk ke TLC ya, diberikan 5, 4, 3, 2 atau bahkan langsung ke 1. Oke, kalau gitu balik lagi yuk ke TLC, tanggal lagu CB.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebanjuruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Rangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Neng mana sama Bang Sesa kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di TLC tanggal lagu CBB. Dan sekarang sudah memasuki peringkat yang keempat nih, Neng Manis Abang Sayang. Nah, di peringkat keempatnya ini pendatang baru juga nih, Neng Manis Abang Sayang, yang pernah visit nih ke Radio CBB ya. Dia itu baru aja rilis lagu nih, ya 3 mingguan lalu ya. Baru visit di ke CBB ini di bulan-bulan ini nih, cewek ya. Ini Neng Manis Abang Sayang kalau misalnya dengerin radionya terus pasti tahu nih siapa yang visit ke CBB di bulan ini. Seorang perempuan nih yang artis baru nih kelihatannya nih, Neng Manis Abang Sayang, artis dangdut baru. Nah ini tuh dia tuh baru 3 minggu aja upload nih videonya ya, musik videonya di YouTube, dan udah ditonton sebanyak 135 ribu orang termasuk Abang Revan nih. Nah Neng Manis Abang Sayang pasti penasaran kan siapa di peringkat keempatnya ini, oke? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja Bang Revan spill nih. Di peringkat keempat ini ada Cantika Davinka dengan judul lagunya Jangan Ngebut-Ngebut.

0: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, "Ini bener enggak sih sebenarnya? Soalnya kan gua udah berobat ke mana-mana nih, yang mahal aja enggak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh?" Tapi dia penasaran. Udah deh, gua beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
0: Dia pakai.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gua punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gua, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa? Bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya.
1: Kalau bukan saudara enggak bakal gua kasih lah. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Kenyal, pedesnya pas, laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
5: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Nah, gimana nih lagunya nih Manis Abang Sayang? Suka enggak nih kalau mis ini tuh ada Ratu Meta dengan judul lagunya 5 menit. Kalau misalnya nih Manis Abang Sayang suka bisa nih dipilih ya. Dengan cara ketik nama nih Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu minggu depan bisa masuk ke TLC nih ya. Oke, kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC tanggal lagu CBB.

0: 105,7 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Neng Manisa Bangsa sejak kau siaran, balik lagi sama Bang Reva nih di TLC ya. Tanggal lagu CBB dan ini sudah jam 5 lewat 24 menit waktu beli siaran nih. Neng Manisa Bangsa yang cuacanya nih di CBB di Jakarta Barat ya, ini sudah berawan nih karena udah mau maghrib nih. Neng Manisa Bangsa yang udah setengah 6 nih, gak kerasa ya waktu ini begitu cepat nih. Nah, di peringkat tiganya ini Neng Manisa Bangsayang itu ada penyanyi perempuan yang sebenarnya dia itu udah lama di dunia dangdut, cuma emang udah lama aja nih gak muncul. Dan ini baru muncul lagi Neng Manisa Bangsayang dengan energi yang lebih baru nih. Nah, jadi dia itu emang biasanya tuh nyanyinya tuh yang semangat-semangat Neng Manisa Bangsayang. Makanya dia membawakan lagu ini tuh dengan energi yang lebih baru lagi. Ditambah dengan genrenya itu dangdut elektronik dan sentuhan hip-dut atau hip-hop dangdut yang dinamis, modern, dan tentunya sangat catchy nih Neng Manisa Bangsayang ya. Oke, Neng Manisa Bangsayang pasti penasaran kan siapa peringkat ketiganya. Di peringkat ketiganya ini yang minggu lalu peringkat ketiga juga. Jadi itu bertahan di posisinya, gak naik dan gak turun. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja Bang Revan spillin di peringkat ketiganya. Ada Siti Badriah dengan judul lagunya Bikin Candu.
1: 105,4 FM Radio CBB.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: sorry, Megandomania.
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh,
0: apalagi
1: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget.
2: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Mm-mm. Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Nijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

Nah, Nemeni Sabang Sayang, yang barusan Nemeni Sabang saya dengar itu ada Baper dari Avolia nih. Gimana lagunya? Asik gak nih? Seru gak nih? Kalau misalnya Nemeni Sabang Sayang suka, bisa nih di request ya, atau dipilih nih dengan cara ketik nama Nemeni Sabang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC ya, tanggal lagu CBB nih, di peringkat 5, 4, 3 atau bahkan langsung peringkat ke 1. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke TLC, tanggal lagu CBB.

0: masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM mendatang di Jakarta 100% dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sains yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan ya di TLC Tang Lagu CBB, dan sekarang sudah memasuki peringkat yang ke-2 nih Neng Manis Abang Sayang. Pantesan nih dari tadi nih kayaknya hawanya tuh dingin-dingin karena sebentar lagi mau ke pucuk nih, gak berasa udah peringkat kedua aja nih Neng Manis Abang Sayang ya. Di peringkat keduanya ini tuh yang minggu lalu tuh peringkat keempat Neng Manis Abang Sayang, berarti dia itu mendatang baru itu langsung naik 2 peringkat, langsung peringkat kedua sekarang. Ini tuh 2 bulan lalu baru merilis video musik di YouTube Neng Manis Abang Sayang, dan udah ditonton sebanyak 308 ribu orang di YouTube nih Neng Manis Abang Sayang ya, termasuk Abang Revan sendiri nih. Tapi emang ini sebenarnya tuh lagunya emang viral Neng Manis Abang Sayang ya, dan ini yang nyanyiin juga orangnya juga cukup terkenal ya, karena dia udah ada punya band nih, dia punya vokalis band juga nih Neng Manis Abang Sayang. Abang Revan pernah nonton konsernya waktu itu tuh secara langsung. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja Bang Revan spill lah. Inilah dia di peringkat keduanya, ada Gilga Syahid dengan judul lagunya Emang Dasar.
1: Neng Manis Abang Sayang, si Jiang Kau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Mini Workman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
3: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Nah, gimana lagunya nih Neng Manis Abang Sayang? Neng Manis Abang Sayang itu baru aja tadi dengerin dua lagu. Yang pertama ini ada duo Anggrek dengan judul lagunya Aman Aja, Sah. Dan yang kedua, dan yang sekarang ini ya, ada Ajeng Febria featuring Brodin dengan judul lagunya Cinta Mulia, Sepasang Remaja Jatuh Cinta. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang suka, bisa nih di request ya, dengan cara ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyinya, spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Siapa tahu nih minggu depan bisa masuk ke TLC ya, peringkat kelima, empat, tiga, dua, atau bahkan langsung ke satu. Oke, kalau gitu kita balik lagi yuk ke TLC, tangga lagu CBB. Seratus lima koma CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang kau siar balik lagi sama Bang Revan nih di TLC ya. Tanggal lagu CBB dan sekarang ini sudah memasuki peringkat yang ke-1. Wah, keberasa nih udah peringkat 1 aja nih, padahal tadi baru aja 5 nih Neng Manis Abang Sayang. Nah, di peringkat satunya ini tuh ya emang lagunya viral Neng Manis Abang Sayang, enggak ada yang ngalahin pokoknya. Dia tetap jadi juara bertahan nih. Kalau misalnya Neng Manis Abang Sayang dari kemarin ngikutin sih, ya pasti Neng Manis Abang Sayang udah tahu nih siapa nih peringkat ke-1-nya. Tapi sebelum Abang Revan spill siapa peringkat satunya, Abang Revan mau bilang terima kasih dulu ya kepada para label, manajemen artis, artisnya juga, dan produsernya ini ada Pak Rama, produksinya ada Pak Budi, musik direkturnya ini ada Bang Jerry, dan yang pastinya Abang Revan sendiri ya sebagai penyiarnya. Dan sekarang ini sudah jam 5 lewat 46 menit waktu Blik Siar, ini Neng Manis Abang Sayang ya, sudah waktunya Abang Revan pamit. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir ya, karena habis ini ada goyang lagu aja, dan di jam 7 nanti ada di goyang malam asiknya makin pol. Dan Abang Revan juga mau rekap nih ya, yang sudah jadi juaranya di minggu ini. Di peringkat 5 ini ada Jaja Miharja featuring Irfan Hakim dengan judul lagunya Siti Dinamit. Di peringkat 4 ada Cantika Davinka dengan judul lagunya Jangan Ngebut. Di peringkat ketiga ada Siti Dinamit dengan judul lagunya Bikin Candu. Di peringkat kedua ada Gilga Sahid dengan judul lagunya Emang Dasar. Dan terakhir ini juaranya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, tapi sebelum itu Abang Revan mau pamit dulu ya. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah dia juaranya, ada Afan dengan judul lagunya Oi.
1: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Inilah dia Senjuara.

0: kredit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Eh, delicious. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
4: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Bu, beli sabun.
4: Iya.
5: Mau mandi, sabun habis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
5: Masa iya?
4: Iya.
5: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo.

0: buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan.

0: dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Underwear, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak banget ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara.
5: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
6: Saya hari itu 60 alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
7: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
6: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
7: 10 botol ya.

0: Dapatkan air mineral bambu Hidden Brookman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 94 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah.

0: Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Tahu kalau itu, selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu dari Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
5: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut.

0: Woi,
1: lampu merah masih nerobos aja.
2: Aduh, hampir aja.
1: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
2: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
3: Harusnya aku lebih hati-hati.
1: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Nikmani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Jamret, jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret si Bibu. Ayo ikutan daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga, Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
5: Iya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya. Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong, Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tapi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Iya, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah, sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.

0: Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
0: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng Radio CBB enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: FM. Radio Presenter Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami. Silakan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Ibu-ibu yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Radio 105.

0: Fatimah dari Kampung Murenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air mamur Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa, Bu?
0: Habis 8.

0: pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130 per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang enggak, enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Bambu Mineral Rockman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu

dosen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng radio si Bibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu.

Podcast Abang Sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Mas Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat enggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: representante Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4.

0: kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
1: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
0: Lari aja yuk. 1, 2.
1: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
0: Lah, bukannya lo kesurupan?
1: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
0: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi biar kita goyang bareng.
1: Goyang sejangkau siar.
0: Hai.

satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda bersama 105,4 CBB FM Bandung.

0: manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: kakinya penuh banyak kesemutan, gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal. Gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Burukman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 900 Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118109818 dan bisa COD, follow Instagram @bombo_id dan kunjungi

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
4: Goyang ngebor.
3: Salah.
4: Goyang bebek.
3: Salah.
4: Goyang pinggul.
3: Salah. Grup B, apa jawabannya?
5: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
3: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. Hey DJ, do you want love?

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ah, buru-buru, santai aja kali.
0: Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03-08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher ini, operasi, lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terbaru ke atas, kemarin harus buat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
4: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
3: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.

0: dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Murut Man dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,5.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Imani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jambret hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, mau kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: 105,4 FM 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung di Jalan Haji PN Nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.